92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Siapa yang ninggalin yang tersayang demi kesempatan teman Pro 2? Kayak lagunya Bass Boy dan Adams ya kan. Buat kamu yang harus banget berangkat demi cita-cita, demi keuangan, perekonomian, walaupun harus meninggalkan orang yang kamu sayang. Pernah gak sih mungkin kamu di titik teman Pro 2 harus milih antara tetap tinggal dengan yang kita sayang atau pergi demi masa depan yang mungkin gak akan datang dua kali gitu. Jadi kadang ya bisa dibilang ya, kalau bahasanya hidup emang sejahat itu. Bukan karena gak cinta atau cintanya kurang besar sih sebenarnya, tapi karena emang mimpi tuh butuh diperjuangkan teman Pro 2. Ada orang yang pergi merantau, pindah kota, ambil kesempatan kerja atau ngejar pendidikan sambil diam-diam ninggalin seorang yang sebenarnya paling pengen dia peluk tiap hari, paling pengen dia temuin tiap hari, paling pengen bareng sama dia terus tiap hari. Tapi demi cita-cita ya kan, demi masa depan ya harus berangkat gitu. Dan yang paling berat katakan sebenarnya bukan perpisahannya ya, tapi sadar ya bahwa kita tuh sebenarnya sadar kalau kita di sini atau kalau misalnya tetap ada di sini bareng sama seseorang tersebut, mungkin kamu bakal bahagia sekarang gitu. Tapi kalau kamu pergi, mungkin kamu bisa ngebawa masa depan yang lebih baik untuk orang yang kamu sayang tersebut. Nah kan, lucunya banyak orang yang kuat luaran sana yang katanya kayak baik-baik aja, I'm okay, padahal tiap malam masih nahan rindu, nahan kangen gitu ya, gak bisa diceritain ke siapa-siapa. Karena emang ninggalin yang tersayang demi kesempatan tuh bukan tentang gak cinta sih sebenarnya ya. Justru kadang karena terlalu cinta yang akhirnya seseorang memilih pergi untuk memperbaiki hidupnya demi membahagiakan orang yang tersayang tadi. Iya kan? Setuju gak? Buat kamu yang pagi ini teman Pro 2 lagi jauh dari orang yang tersayang atau harus berangkat ya ke tempat yang jauh, ya kan? Mungkin ninggalin orang tua kamu, ya kan, karena kamu harus ngekos padahal sebenarnya kamu pengen terus bareng sama mereka, atau mungkin pengen terus sama adik kamu, sama kakak kamu, atau mungkin ya someone spesial lah gitu ya, entah beda kota, beda pulau, atau bahkan cuma beda waktu karena sama-sama sibuk. Semoga semua perjuangan hari ini gak sia-sia ya teman Pro 2 ya. Semoga langkah yang berat kadang-kadang pagi itu emang ya gak butuh semangat, yang penting berangkat emang kan. Jadi suatu hari nanti berubah jadi cerita yang bisa dibanggain sama kamu, bahkan dibanggain sama keluarga kamu, atau dibanggain sama orang yang kamu sayang tadi gitu ya. Dan kadang yang kita butuhin cuma satu, ya kan, seorang yang percaya kalau semua jarak ini layak diperjuangkan. Ciela. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang pagi ini udah dengerin tadi lagunya ya, Itu Aku dari Dadams, yang lagu rasanya seperti kayak seorang yang tetap bertahan mencintai walaupun keadaannya gua gak selalu mudah gitu kan. Karena emang gitu lah namanya hidup teman Pro 2, gak semuanya mudah. Kalau mudah semua tuh terlalu gampang bosan. Lo main game kalau gampang banget teman Pro 2 itu bosan gak sih? Iya kan? Tapi kalau terlalu sulit juga pusing sih, jadi males ya main.

Gamenya. Ya makanya harus imbang, ada mudahnya, ada menariknya gitu ya. Bisa menang, bisa kalah, lanjut lagi menang gitu. Jadi penasaran gitu. Kalau kalah mulu ya bosan, akhirnya kita uninstall deh gamenya deh. Males gitu juga dengan hidup kalau kalah mulu ya kan, bosan gitu akhirnya. Makanya harus berjuang juga untuk menang, teman Pro 2. Pagi ini mungkin kamu ada perjuangan yang harus dilakuin. Contoh mungkin kamu pengen dapetin harga murah dari minyak kita. Karena Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia ini menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang secara serentak ya di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jadi langkah ini dilakuin untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus juga menekan laju inflasi daerah. Kegiatan operasi pasar ini dimulai di hari Selasa kemarin sebenarnya tanggal 12 Mei 2026 dan dilaksanakan di pasar-pasar pantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Jadi program ini dijadwalkan berlangsung ya selama sepanjang Mei ini, Mei 2026 ini, setiap hari kerja dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ya cepat-cepatan sih, kayaknya cepatnya selesai cepat ya, soalnya pada langsung habis gitu di orang-orang ya kan, ramai soalnya yang pasti datang. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung Rindo Saputra mengatakan juga bahwa operasi pasar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat gitu. Dan operasi pasar ini digelar di sejumlah wilayah strategis meliputi di Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat juga, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Waikanan, Pesawaran, Prinsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat ya, dan juga Kota Metro. Jadi Bulog memastikan stok minyak kita tersedia dan aman selama pelaksanaan operasi pasar berlangsung. Nah gitu, jadi kebagian gitu kan. Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung M. Zimis Skill ya, ini menyebut bahwa harga minyak itu ditetapkan seharga Rp15.500 per liter. Jadi lebih rendah dibanding dengan harga pasaran. Yuk ya, ya mungkin kamu hari ini pengen ke operasi pasar murah minyak kita, bisa gitu. Karena mungkin ngebantu orang tua juga ya kan, biar seneng ya, aku dapat minyak murah nih ma, pulang bawa minyak itu orang tua seneng banget ya. Apalagi bentar lagi lebaran, banyak yang mau dimasak ya kan. Oke, semangat pagi ini teman berdua. Ada banyak informasi lagi yang bakal hadir nemenin kamu ya kan, kabar-kabar yang udah disiapkan. Siapa lagi juga buat teman berdua semua. Ada anak pramuka gak di sini teman berdua? Kamu anak pramuka bukan? Kalau kamu anak pramuka, ada kabar juga nih terkait dengan pramuka. Karena Wagub ini mendorong pramuka perkuat peran strategis dukung pembangunan daerah. Nanti semua informasinya bakal dihadirkan ya di Spada pagi hari ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beruntun Seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Ding.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

92,5 Pro 2 Lari Bandar Lombok, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang nih ya kita udah nyusun banyak banget rencana dari awal tahun kemarin ya kan, punya target, punya harapan, bahkan punya hal yang harus kamu capai gitu ya. Udah ngebayangin semuanya bakal berjalan sesuai dengan yang kita mau deh. Tapi ternyata hidup memang punya cerita dan banyak cerita yang harus dilewatin ya kan. Dan jangankan rencana setahun ya teman Pro 2, kadang rencana sehari aja belum tentu loh bisa kita realisasiin lah gitu. Karena banyak mungkin ya hal-hal yang mendadak ya, surprise-surprise kehidupan. Kalau bisa dibilang mungkin tahun ini belum jadi tahun kamu yang direncanain, bahkan malah berantakan. Sebenarnya kita masih punya kesempatan sih ya sampai akhir tahun, karena ini masih bulan Mei, bahkan pertengahan tahun juga belum. Jadi masih ada kesempatan ya, yang mungkin yang dijaga malah kadangan bisa dibilang gak nyampe kesana gitu ya targetnya. Yang dijaga malah hilang, yang diperjuangkan belum juga sampai tujuan. Ngerasa capek ya pasti dong. Kecewa kalau kita manusia ya itu adalah manusiawi. Kadang nih teman Pro 2 di titik tertentu mungkin ya kan kita cuma bisa bilang ke diri sendiri, yaudah deh buang dulu semua rencana yang ada di kepala, kosongin dulu agenda, jangan terlalu maksa, hidup harus sesuai dengan ekspektasi kita. Karena gak semua hal harus selesai sekarang memang, gak semua mimpi juga harus tercapai tahun ini. Dan kadang memang semesta cuma bisa ngajarin kita, atau lagi ngajarin ya, kayak lagi ngajarin kita satu hal besar ya, itu adalah sabar. Kamu yang pagi ini juga dilatih sabar teman Pro 2, ketemu dengan banyak orang yang kadang-kadang juga menguji ya kan kesabaran kamu, menguji emosi kamu. Karena sabar tuh saat keadaan belum berpihak itu kita harus bisa sabar. Sabar juga saat usaha belum dihargain, sabar saat hidup terasa diam di tempat gitu ya, di ya, sementara orang-orang udah mulai kelihatan maju, udah bergerak, udah mencapai apa yang mereka tuju, tapi kamu masih di situ aja, sabar ya. Teman-teman udah pada wisuda, udah pada selesai, kamu masih dengan judul yang belum kelar-kelar ya, sabar tapi diperjuangkan teman Pro 2. Tapi percaya deh ya, badai pasti berlalu. Enggak ada hujan yang turun selamanya, ya kan? Pasti ada nanti saatnya reda gitu. Dan sekuat-kuatnya ombak datang juga, hidup selalu punya cara gitu untuk ngebawa kita ke tenang berikutnya lah gitu kan. Asal ya kan kita mau bertahan, kita mau berjuang. Saat hati kita juga masih terus kuat nih teman Pro 2, kita punya kesabaran yang tingkat dewa nih buat ngelewatin semuanya, kayak lagu tadi kan ya kan kamu dengerin. Mudah-mudahan kamu bisa pagi ini lebih semangat lagi ya kan, walaupun pelan-pelan berdamai sama keadaan. Jangan nyerah pokoknya, ayo semangat. Karena gue bakal kasih lagu yang bikin kamu semangat juga pagi ini. Kata-kata yang mungkin juga bisa ngebantu kamu numbuhin rasa semangat kamu. Apalagi anak-anak pramuka, harus semangat banget teman Pro 2. Karena Wagub ini udah bilang ya, untuk terus mendorong pramuka perkuat peran strategi dukung pembangunan daerah. Nah ya, jadi kabar juga nih teman Pro 2 dari rri.co.id bahwa Wakil Gubernur Lampung yang juga Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Lampung, Ibu Jihan Nurlela ya, ini ngebuka rapat kerja daerah atau Rakerda Gerakan Pramuka Lampung tahun 2026 di Aula Geraha Bakti Pramuka Kuarda Lampung, Prabandar Lampung, itu di hari Selasa kemarin tanggal 12 Mei. Dalam Rakerda itu yang temanya adalah solid bergerak, nyata berdampak, ini menegaskan bahwa pentingnya penguatan kolaborasi ya, dan peran strategis gerakan pramuka dalam membangun pembangunan daerah maupun nasional. Dan menurutnya Rakerda menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah, nah itu dia, untuk menyatukan visi serta memperkuat komitmen dan memajukan gerakan pramuka di Provinsi Lampung ya kan. Anak pramuka pasti rajin-rajin banget. Gue tuh kagum sama anak-anak pramuka teman Pro 2, karena mereka tuh disiplin banget, punya jiwa rasa rela berkorban gitu ya. Itu anak-anak pramuka sih keren ya. Jadi mereka emang dilatih, dididik tuh jadi orang-orang yang punya mental yang kuat gitu kan. Disiplin penting sih. Walaupun mungkin banyak juga nih yang kayaknya gak sanggup ya jadi anak pramuka, termasuk gue. Karena waktu pengalaman kayak kemah gitu ya dan lain-lain. Apalagi sekarang kayak pramuka gak cuman kemah aja loh, ada yang kayak sampai jalan berapa kilo gitu ya untuk melatih fisik dan lain-lain, itu luar biasa sih. By the way, tapi kalau misalnya anak pramuka ya, jadi gerakan pramuka juga harus terus bersinergi dan berkolaborasi dengan mereka
pemerintah dalam mendukung berbagai program bangunan mulai dari bidang pendidikan, sosial, lingkungan sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Oke, kabar lain bakal hadir teman Pro 2 nemenin kamu juga pagi hari ini yang terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, biar ya kan kamu juga semangat, ditambah kamu juga mungkin udah nyampe nih di tempat aktivitas kamu di kampus ya kan. Ayo ya kan, disiapin apa yang harus segera kamu selesaikan. Jangan sampai malah di kampus malah jadi banyak di kantin nongkrong ngobrol, ah gak kelar-kelar ya. Masuk kelas malah jadi terlambat lagi.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

0: wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung, teman.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Lagu yang juga nemenin kamu, teman Pro 2, masih di Spadal. Selamat pagi, teman Pro 2. Masih bareng sama aku, Imam Fani, yang hadir teman Pro 2 di hari ini, di hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Hari yang mungkin juga kamu tunggu-tunggu, teman Pro 2, karena hari ini kamu bakal ketemu dengan orang baru, orang yang udah lama dinanti-nanti. Karena suatu kebahagiaan juga, teman Pro 2, sama kita semua di RRI Bandar Lampung. Karena hari ini kita juga mau ketemu dengan Capsta baru, teman Pro 2. Dan seneng banget gitu ya, udah datang hari ini gitu ya. Dan nanti kita akan ketemu dengan beliau. By the way, hari ini teman Pro 2 kamu bakal ketemu dengan siapa? Kalau misalnya kamu mungkin mau ketemu dengan dosen, mau ketemu dengan klien gitu ya, kayaknya emang juga harus kamu prepare gitu ya, dari pagi semua yang harus kamu tunjukin mungkin ke dosen kamu. Dari ya tugas atau mungkin juga skripsi dan lain-lain yang emang udah jadi target, nanti itu bisa di ACC atau diterima. Gitu juga dengan klien kali ya, ada proposal dan lain-lain yang harus kamu selesain, laporan. Semangat semuanya, mudah-mudahan bisa dikerjain dari pagi gitu. Nggak ngobrol mulu sama kawan, kadang kita suka ke distract ya. Udah ada kerjaan nih, udah ada yang harus diselesain. Ada obrolan seru teman Pro 2. Wah, cerita masa lalu, kisah yang akan terungkap kembali. Sampai akhirnya gitu, kerjaan tuh kayak kita tinggalin sibuk ngobrol gitu ya. Tapi tahu-tahu mau udah jam 12, kerjaan belum kelar. Jadi udah fokus dikerjain, jangan sampai kamu juga malah ini ya, bisa dibilang asik ngobrol atau mungkin sibuk scroll media sosial. Kadang kan emang kita butuh ide sih, apalagi buat orang-orang yang sekarang kerjanya di dunia konten ya teman Pro 2. Ide itu emang datang dari media sosial, dari ya feed yang kadangan kita punya gitu ya. Tapi ya memang bisa dibilang kamu juga jangan sampai kelamaan scroll terus nggak buat-buat konten. Lama banget scrollnya, nggak habis-habis, nggak kelar-kelar. Yang ada malah kamu jadi gak selesai-selesai juga konten yang dibuat. Jadi udah tahu dapat idenya, langsung ambil tripod, langsung ambil alatnya, ayo buat konten hari ini. Yaudah kalau gitu, nanti ada informasi juga teman Pro 2 yang bakal hadir ya kan. Tadi ada kabar yang bakal dikasih lagi nih buat kamu teman Pro 2, terutama buat kamu yang mau liburan di bulan bulan ini ya, karena ada beberapa yang udah mungkin kayak ngeset waktu nanti, waktu libur di hari raya Idul Adha ya kan. Udah mau kemana teman Pro 2 kamu? Kabarnya teman Pro 2 ini KAI PT Kereta Api Indonesia ya, yang juga udah menyiapkan itu ada 21.696 tempat loh untuk melayani kebutuhan masyarakat selama libur panjang ya. Ada libur kenaikan Yesus Kristus juga dari tanggal 13 sampai dengan 18 Mei 2026. Oh iya, besok tanggal merah teman Pro 2. Oh kak, iya benar ya, jadi besok tanggal merah, mungkin kamu juga ngambil cuti ya kan, ditambah akhir pekan panjang banget sih, lumayan. Jadi manajer Humas KAI Divre 3 ini dari Palembang juga teman Pro 2, Aida Suryani, mengatakan bahwa kapasitas tersebut disiapkan untuk perjalanan kereta api menuju sejumlah daerah di Sumatera sebagian selatan. Rute perjalanannya ke wilayah Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau hingga Tanjung Karang, Lampung. Siapa yang kalau misalnya libur panjang dari Palembang datang ke Lampung ya kan, karena mau liburan ke pantai yang indah di Lampung, ya terus dong ya, makanan di sini enak-enak, tempatnya wisatanya cantik-cantik, jadi harus datang ke Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Rocky. Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama gue Ima Fani juga hadir pagi ini teman Pro 2. Kita bersyukur banget pagi hari ini ya kan, bisa dengerin lagu yang enak-enak, nikmatin lagu tadi dengan mungkin sedikit bergoyang teman Pro 2. Karena tubuh kita sehat gitu ya, jantung kita juga masih berdetak di pagi hari ini. Ya doang ya. Kalau udah gak berdetak bahaya teman Pro 2 ya. Kamu udah gak bisa dengerin Pro 2 Bandar Lampung lagi. Tapi kalau ngomongin soal jantung teman Pro 2, hari ini juga kita bakal ngobrol loh sama dokter spesialis ya, yang hari ini udah datang, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dan spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Wow, topik kita menarik banget untuk dibahas karena kita hari ini bareng sama dokter Izzudin dan juga dokter Hetty. Di studio udah datang teman Pro 2, kita mau sapa langsung dokter yang udah rajin banget dok dari pagi dari kesini. Tumben, nah jujur jarang banget narasumber yang pagi banget dan nyampe kantor tuh jarang. Tapi kalau dokter tuh emang beda disiplinnya ya. Itulah ya hebatnya jadi seorang dokter. Selamat pagi dokter Abdul Rahman Izzudin SPJP.
1: Selamat pagi Mbak Irma.
0: Aku biasanya kalau orang banyaknya panggil dokter Izzudin ya. Oke, selamat pagi dokter Izzudin.
1: Pagi Mbak.
0: Sehat dong pastinya ya dok. Kalau dokter jantung harus menjaga kesehatan luar biasa gitu kan. Hari ini makasih dok udah datang ke studio. Yeah. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak banget tentang jantung, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Oke. Okay. Kemudian kita juga ada Dr. Hetty Rusmini SPP. Halo Dr. Hetty.
2: Halo Mbak Irma.
0: Selamat pagi, Dok. Selamat ini kalau kata dokter pagi atau siang sih, Dok? Jam segini biasanya. Kalau menurut seorang dokter
2: pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang. Kabar gimana Dr. Hetty hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Terima kasih udah datang ke studio juga Dr. Hetty. Kita bakal ngobrol bahas tentang your heart and looks matter, jaga kesehatan dari usia muda. Karena teman Pro 2 yang kadang kala suka lupa ya kalau kesehatan itu adalah aset terpenting dalam kehidupan kita yang harus dijaga ya. Karena yang namanya sakit itu bukan karena usia teman Pro 2, tapi karena pola hidup, karena kebiasaan ya dok ya, yang akhirnya juga merusak kesehatan yang udah dikasih nih sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah hari ini kita bakal ngobrol teman Pro 2 terkait dengan topik itu yang juga nanti kan kita bahas sama dokter-dokter yang udah hadir sabar satu persatu sambil dengar lagu yang udah disiapin buat kamu di pagi hari ini.

0: 92,5 Pro 2 Rani Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini gimana? Kamu udah minum air putih seberapa banyak teman Pro 2? Atau malah udah banyak ngopi gitu ya? Udah ngerokok juga? Karena gaya hidup generasi muda yang seringkali dipenuhi dengan aktivitas padat ya, kurang istirahat, kita sering begadang ya kan, mabar, nonton film, ngobrol sama teman-teman yang ngerjain tugas dan lain-lain. Jadi akhirnya kadang-kadang juga kurang nih tidurnya gitu kan. Yang biasa dibilang kita tahu tidur harus 6-7 jam gitu ya, atau 7-8 jam nih ya, kita ditanya sama dokter. Kadang kan cuma dipakai 3 jam aja. Belum lagi pola makan yang gak sehat, sampai ya minim olahraga. Siapa coba yang sampai sekarang males banget, mager buat olahraga. Padahal kesehatan jantung dan paru-paru merupakan fondasi utama untuk menjalani hidup ya yang produktif dan berkualitas. Penyakit jantung maupun juga gangguan pernapasan teman perdua gak lagi hanya dialami oleh orang usia yang udah lanjut gitu, tapi juga mulai banyak ditemukan pada usia muda akibatnya yang akibat pola hidup yang nggak sehat gitu. Karena makanya nih kita mau juga ngobrol sama dokter ya tentang pentingnya juga mulai ngejaga kesehatan dari sekarang ya kan, sebelum muncul resiko yang lebih serius yang kemudian hari nanti bisa dialami oleh kamu teman Pro 2 ya kan. Kita bareng sama Dr. Izzudin, tadi kita udah kenalan sama Dr. Izzudin dan juga Dr. Hetty yang hari ini udah hadir di studio tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung dan paru-paru sejak usia muda. Kalau kita ngeliat Dr. Izzudin masih muda teman Pro 2 ya, masih muda, Dr. Hetty juga masih muda gitu. Jadi pas buat anak muda ya kan, yang harus aware gitu, harus peduli sama kesehatan jantung dan paru-paru. Tapi jadi pertanyaan, emang penting banget yang harus ngejaga jantung dan paru-paru? Ya walaupun kita tahu penting banget dong gitu kan, tapi kenapa? Kenapa nih dok? Oke, boleh tanya sama Dr. Izzudin, boleh jawab dokter?
1: Ya, terima kasih Mbak Irma ya. Jadi jantung dan paru itu kalau kita ibaratkan jadi salah satu mesin utama ya bagi tubuh kita ya, kalau kita bicara fungsi dari tubuh kita. Jadi paru-paru itu dia memasukkan oksigen, kemudian jantung itu akan mengalirkannya ke seluruh

0: secara terus-menerus selama bertahun-tahun, maka risiko-risiko penyakit itu munculnya bisa terjadi lebih cepat.
1: Lebih cepat.
0: Sehingga menjaga kesehatan sejak dini itu sebenarnya secara tidak langsung adalah investasi gitu.
1: Betul.
0: Untuk masa depan yang lebih baik, tubuh kita tetap fit, bekerja kita lebih optimal, ya sehingga kualitas hidup kita juga jadi lebih baik. Nah, itu pentingnya menjaga kesehatan sejak kita masih muda nih, Mbak Irma juga masih muda, Irma juga masih muda. Nah.
1: Tapi benar sih dok, ya kan kadang-kadang itu hal yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kalau kita ini punya organ dalam tubuh kita, jantung ya kan, yang terus bekerja setiap hari, kita memompa darah, dan kadang-kadang disepelekan sama banyak dari kita. Olahraga males gitu ya, makan semau-maunya aja gitu ya. Belum lagi mungkin kadang-kadang tidur juga kurang dokter dan lain-lain. Padahal itu adalah investasi yang luar biasa ya dok ya, yang harus dijaga gitu. Dan kalau ngomongin soal jantung, kadang-kadang kepikirannya itu penyakit zaman, bukan zaman, lebih tepatnya orang tua lah gitu.
0: Iya.
1: Yang kena jantung itu tua-tua Kak Ima, yang masih muda mah kita mah aman-aman aja lah gitu kan. Padahal sebenarnya masih muda juga bisa kena ya gak sih dokter Hetty?
2: Ya benar sekali, jadi memang saat ini nih sudah ada pergeseran. Kalau dulu itu kita temukan, oh penyakit jantung atau penyakit paru-paru ini biasanya di atas 50 tahun ke atas. Sekarang ini justru yang banyak kunjungan itu usia-usia 30 itu sudah mengalami hal-hal, keluhan-keluhan jantung maupun keluhan paru. Jadi memang seperti kalau keluhan dari paru itu mereka datang dengan sesak nafas gitu kan. Setelah itu batuk yang berlangsung terus-menerus lebih dari 2 minggu, sudah itu dia memiliki asma yang kambuh sampai ya itu tadi tekan darahnya tinggi dan juga kolesterolnya tinggi. Dan biasanya ya seperti yang tadi sudah disebutkan Mbak Irma juga ya, hal-hal itu tuh sebenarnya adalah karena pola hidup kita sendiri gitu. Jadi seperti tadi misalnya kita kurang tidur tuh, begadang yang harusnya 8 jam jadi kurang. Akibatnya apa? Akibatnya jadi ada hormon yang meningkat, hormon kortisol itu meningkat, jadi stres meningkat. Setelah itu kita juga kurang olahraga. Nah, kurang olahraga ini akan menurunkan kapasitas dari paru kita sehingga kerjanya juga enggak maksimal. Setelah itu ya makanan-makanan tadi, makanan-makanan yang cepat saji, tinggi gula, tinggi lemak, dan itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita sehingga memang nantinya daya tahan tubuh kita juga akan menurun, sehingga ya itu tadi penyakit-penyakit ini dimulai dari usia muda sudah bisa kita rasakan.
1: Oke. Tapi kalau dokter lihat cukup banyak gak sih dok pasien-pasien yang masih muda udah kena jantung dan paru ini? Kalau dokter Izzayuddin atau juga dokter Hetty yang melihat sering ke dokter spesialis kan mereka gitu, gimana dok? Potretnya di Lampung sendiri.
2: Untuk tren 4 tahun terakhir ini memang lumayan meningkat ya Mbak. Untuk kasus kanker paru sendiri beberapa itu yang biasanya kita temukan di atas usia 60 tahun ke atas ya. Ini kemarin pasien termuda itu di 28 tahun sudah ada yang kena kanker paru. Di atas di usia 30, 35 itu sudah beberapa gitu. Jadi sekarang itu ya sudah bergeser,
1: sudah bergeser, sudah bisa ya. Apalagi pola ya tadi ya, pola hidup lah, ibarat kata ngerokok ya dok ya, ngerokok, ada yang masih party juga dok nih dok, masih ada yang minum alkohol mungkin gitu ya, anak muda soalnya gitu kan, itu ngaruh banget nggak sih dok sebenarnya?
0: Ya itu ngaruh, sangat ngaruh ya kalau kita bilang.
1: Karena orang kalau perokok tuh bilangnya ah yang nggak ngerokok juga dai juga gitu kan.
0: Iya.
1: Sulit dinasehatin dok.
0: Ya biasanya yang model-model seperti itu malah ketemunya nanti di rumah sakit itu. Begitu sudah komplikasi. Itu tadi saya bilang investasinya baru terlihat hasilnya. Begitu sudah serangan jantung ya, kemudian nyeri dadanya, bahkan tidak jarang sampai ke komplikasi yang berat, gagal jantung, minum obatnya harus umur hidup dikontrol. Nah, sehingga sekarang trennya Mbak Irma itu kita mulai dari awal. Kita dari usia yang lebih muda ya. Sebagai contoh kasus kalau di jantung ya, yang paling sering adalah hipertensi misalnya ya. Tekanan darah tinggi. Nah dulu itu tekanan darah tinggi kita batasnya di 140 untuk sistol dan 90 untuk diastol. Tapi panduan-panduan klinis sekarang itu banyak yang merekomendasikan untuk didorong supaya tekanan darah itu di 120 sampai 129 untuk sistolnya. Bahkan sekarang 130 sampai 139 itu sudah waspada nih. gitu. Oh, bukan gejala, bukan ya? Bukan kita diamkan saja. Artinya kita sudah mulai masuk ke

0: lifestyle modification ya, jadi mulai kita anjurkan untuk berubah gaya hidupnya, baik itu dari olahraga, kemudian dari pola makan ya, untuk kurang-kurangi garam ya. Kalau kita kenal ada diet DAS namanya, yaitu untuk stop hipertensi, itu membatasi asupan garam per hari ya, termasuk makanan-makanan cepat saji, kemudian gula, fast food dan segala macam. Nah itu mulai didorong tuh ke sana. Dan jangan salah loh Mbak Irma, untuk populasi-populasi sehat yang usianya di bawah 40 tahun itu tetap perlu kontrol untuk screening. Nah itu dianjurkan 3 tahun sekali untuk mengukur tekanan darah. Bahkan kalau sudah masuk di kategori yang tadi 130 sampai 139 itu dianjurkan lebih sering, setahun sekali. Nah itu untuk mendorong supaya pencegahan itu semakin cepat dilakukan, semakin sering kita perbaiki, sehingga investasi tadi hasilnya baik nih. Karena kalau sudah jatuh ke dalam penyakit, justru usaha kita untuk menjaga itu lebih sulit gitu.
1: Oke. Jadi kalau bisa dibilang kita juga harus tahu nih tubuh kita ini apa gitu ya. Jangan dibiarin aja ya dokter, Toto udah parah gitu ya. Screening lah gitu, walaupun masih muda, cek kesehatan gitu. Tapi seperti yang juga dokter, kita tahu nih dok, namanya anak muda kan gaya hidup itu luar biasa ya dokter Hetty gitu ya. Sekarang mungkin ibarat kata pagi aja nih, jam segini udah berapa batang rokok gitu ya yang dihabiskan atau bahkan nge-vape gitu dok. Nah ini apalagi mungkin kalau sekarang bahasanya cuma nge-vape, rasa buah-buahan aman gitu. Kalau dokter Hetty mungkin gimana dok, mengomentari deh kalimat-kalimat yang tetap jadi pembelaan anak muda itu dok.
2: Ya memang saat ini cenderung mereka mengatakan vape itu pengganti rokok yang lebih aman. Jadi sebenarnya kandungan vape dan kandungan rokok itu hampir sama. Jadi vape juga mengandung nikotin. Bahkan dia mengandung unsur zat-zat kimia lainnya yang lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok filter ataupun rokok kretek ya. Jadi memang kalau dikatakan aman ya vape itu tidak aman gitu. Jadi justru sekarang ada penyakit khusus untuk vape namanya EVALI, e-cigarette or vaping associated lung injury. Jadi peradangan pada paru yang disebabkan oleh dari vape.
1: Oh, bisa sampai ke paru juga ya kalau
2: sudah ada penyakitnya. Jadi kita enggak bisa tenang-tenang aja tuh vape aman gitu, karena dia beda bukan dengan rokok ya, sama aja gitu. Sama aja dia juga mengandung nikotin, ada zat-zat kimia lain yang bisa menyebabkan peradangan pada saluran nafas. Peradangan terus-menerus akibatnya ya akan menurunkan fungsi parunya yang lama-lama akan jadi PPOK juga.
1: Kalau rokok asapnya katanya nggak cuman yang perokoknya aja ya kenal lah, tapi orang-orang di sekitarnya nggak bersalah kena juga. Kalau vape gimana sih dok, sebenarnya asap vape itu merusak kita juga yang nggak nge-vape ini atau gimana? Kalau dokter mungkin kasih penjelasan.
2: Ya sama seperti rokok, vape itu kan juga menghasilkan asap ya yang jauh justru lebih banyak kalau kita lihat.
1: Iya, ngebul kan, walaupun nggak bau lah bahasanya gitu ya.
2: Iya, jadi dia akan terhirup dengan orang sekitarnya, jadi namanya second hand smoker. Bahkan mungkin dia akan menetap di benda-benda sekitarnya, misalnya di baju, di apa meja ya, kalau misal ada meja atau di kursi atau di apa, itu akan menjadi third hand smoker. Jadi orang penghirup nafas ketiganya, yang misal kalau dia pulang ya terhirup dari bajunya, terhirup dari alat-alat yang dia bawa yang terkena asapnya, itu sama aja.
1: Sama aja. Jadi walaupun baunya lebih wangi gitu ya, tetap aja ya dok ya.
2: Iya betul.
1: Efeknya sama, bahaya gitu ya buat paru-paru kita. Jadi ayo teman Pro 2, ada teman yang lagi nge-vape samping kamu sekarang tuh ya, dia udah ngerusak paru-paru kamu ya. Ayo jauhin dia gitu ya, jangan deket-deket gitu kan. Karena mungkin kalau bisa dibilang disuruh berhenti susah dok ya kan. Tapi kita mungkin yang gak ngerokok lebih jauh. Tapi kalau bisa sih emang berhenti ya dok ya, gak nge-vape lah gitu, gak ngerokok lah, jaga kesehatan jantung gitu. Tapi gimana nih kalau agar anak muda ini sadar bahwa kesehatan jantung dan paru itu benar-benar penting gitu. Ayolah gitu, lebih peduli gitu. Kalau dokter Izudin bisa gambarin ya,
0: sebenarnya kalau kita lihat tren sekarang ya Mbak Irma ya, saya juga mulai melihat tren positif sebetulnya di masyarakat populasi muda sekarang dengan cenderung
1: berolahraga
0: yeah, betul,
1: running
0: ya,
1: pedal
0: betul.
1: Okay.
0: Setelah itu kita post
1: juga
0: ya kan, di sosial media dan segala macam ya, sebenarnya itu cukup efektif. Itu suatu apa ya, kalau bisa dibilang FOMO ya, FOMO yang bagus,
1: yang positif
0: ya. Jadi mengajak teman-teman kita untuk olahraga, untuk kemudian gaya hidup sehat ya. Itu perlu juga kita gaungkan terus. Mungkin tidak terasa efeknya sekarang, tapi ya itu tadi investasi yang baik untuk masa depan.
1: Betul.
0: Kemudian ya banyak juga pola hidup yang lain seperti fast food ya. Kemudian apa namanya, konsumsi gula berlebih.
1: Betul.
0: Terus sekarang juga itu banyak yang main game misalnya sampai larut malam. Ya, sehingga mengurangi waktu tidur. Nah itu juga sebaiknya kita kurangi ya, di samping tadi juga merokok dan lain sebagainya. Nah pola-pola hidup seperti ini yang secara tidak langsung adalah tabungan kita untuk masa depan. Apa yang kita tuai hari ini ya mungkin kerasanya nanti ya.
1: Apa yang kita tanam hari ini akan dituai nanti gitu ya.
0: Dan bukan gak mungkin menuanya lebih cepat, Mbak Irma.
1: Benar-benar gitu. Karena emang makanan sekarang juga ya, tadi kalau kata dokter gitu ya, fast food dan lain-lain, karena makin banyak nih makanan-makanan fast food ya dok ya, yang menggiurkan lah bahasanya dok. Lebih enak dibandingin mungkin masakan rumah gitu ya. Aduh kayaknya lebih enak pesen burger deh atau apa gitu, makan seblak dan lain-lain, ketimbang masakan ibu di rumah gitu, karena lebih berselera bahasanya. Tapi pada akhirnya kesehatan jantung yang akan terganggu gitu. Kita nanti nanya lagi sama Dokter Hetty, Dokter Izzudin ya, sabar teman Pro2. Kamu juga pengen nanya boleh? Boleh WhatsApp aja di 081-79-925-925. Kita terima WhatsApp kamu yang pengen nanya terkait dengan kesehatan jantung dan paru. Apalagi buat kamu teman Pro2 masih muda, harus jaga kesehatan dari usia muda.

0: tun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: 9.5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tuh kalau kamu pagi ini yang juga lagi dengerin ya siaran kita, kamu lagi bareng sama aku Imafani dan juga bareng sama Dr. Abdurrahman Izzuddin SPJP. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Lalu juga ada Dr. Hetty Rusmini SPP atau Dr. Hetty adalah spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Nah, kita lagi ngebahas tentang your heart, your look matter, jaga kesehatan dari usia muda, jantung, paru, teman Pro 2 yang harus kita jaga gitu ya. Jadi tadi udah banyak juga ngobrol teman Pro 2 walaupun masih awal ya. Kita mau nanya-nanya lagi sama Dr. Hetty, sama Dr. Izzuddin terkait dengan jantung dan paru. Selain tadi dari kebiasaan, pola hidup dan lain-lain, ternyata juga banyak harus yang kita perhatikan. Contoh kayak bisa dibilang gejala-gejala awal yang mungkin gak disadarin ya dok ya. Kalau sebenarnya harus di apa ya, dirasain tubuh itu ada nyeri-nyeri misalnya, ada sesak-sesak napas, tapi kadang kan gitu, biasa masuk angin. biasa ini mungkin kecapean gitu. Padahal itu mungkin jadi tanda ya dok ya. Boleh gak apa nih harus diwaspadai loh anak muda, kalau sebenarnya itu adalah gejala awal dari serangan jantung atau mungkin paru juga nih dok. Boleh dijawab sama Pak Dr. Izzuddin sama Dr. Hetty.
1: Ya, terima kasih Mbak Irma ya. Jadi kalau jantung itu sendiri, penyakit jantung ya dalam tanda petik itu sebetulnya banyak macamnya ya. Ada pembuluh darah jantung yang tersumbat, ya. Kemudian ada pompa jantung yang lemah ya. Kemudian ada irama jantung yang tidak teratur ya. Kemudian ada katup-katup jantung yang bocor ya. Jadi sebenarnya terminologi penyakit jantung itu banyak dan gejalanya itu berbeda-beda ya. Kalau penyakit jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah, gejala utamanya adalah nyeri dada nih. Nah, jadi pasien-pasien mengeluhkan nyeri dada kiri, menjalar ke belakang dan ke lengan kiri. Kemudian kita tahu faktor risikonya tinggi ya, seperti merokok ya, kemudian diabetes ya, hipertensi. Nah, kita bisa berpikir itu penyebabnya adalah pembuluh darah jantung yang bermasalah ya. Ada lagi kemudian misalnya pompa jantungnya yang lemah. Pompa jantung yang lemah, mungkin keluhan nyeri dadanya tidak dominan ya, tapi keluhan utamanya adalah cepat capek. Aktivitas sebentar saja Mbak Irma, naik tangga, kemudian berjalan lebih dari 150-200 meter sudah capek nih, tidak seperti orang normal pada umumnya. Itu bisa jadi tanda dari pompa jantung yang lemah ya. Kemudian irama jantung. Nah, irama jantung ini juga gejalanya berbeda ya, pada pasien-pasien dengan populasi yang muda misalnya ya. Ini juga didominasi oleh bawaan ya. Ada jalur tambahan, jalur listrik tambahan di jantung yang menyebabkan tiba-tiba detak jantungnya itu cepat sekali. Nah, berdebar lebih cepat atau tiba-tiba pingsan tanpa ada keluhan apapun. Nah, itu juga ada kemungkinan gangguan irama jantung. Jadi gejala-gejala awal itu yang perlu mungkin kita waspadai, kita lakukan follow up apa sebenarnya yang terjadi. Apalagi kalau tadi sudah ketahuan nih faktor risikonya jelas ya, penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh gaya hidup ya, itu kan salah satu yang paling sering adalah penyumbatan ya, atau penyakit jantung koroner di pembuluh darah yang kalau tidak ditangani, faktor risikonya tidak berubah, lama-lama sumbat itu bisa memberat ya, seiring berjalannya waktu bahkan bisa terjadi serangan jantung. Serangan jantung itu sumbatannya bisa tertutup ya 100%, itu yang kita kenal dengan STEMI, dan itu mengancam nyawa. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan bisa dicegah dari awal sehingga tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan terburuk ya, seperti yang tadi ya, kita khawatirnya terjadi serangan jantung yang mengancam nyawa.
0: Okay, itu kalau jantung. Kalau paru-paru dok nih, apa yang harus kita, kadang kan orang batuk nih batuk dulu udah sering batuk tapi nggak ngerasa, kayaknya emang lagi musim aja nggak sadar. Gimana dok kalau paru ini, apa dok yang terasa gitu gejalanya sebenarnya?
2: Ya, benar sekali ya, karena tadi anggapannya kita masih muda nih, biasa aja nih kalau batuk-batuk atau sesak napas biasa gitu. Oh, lagi musim nih, lagi musim batuk pilek biasa gitu. Jadi orang menganggap remeh, oh mungkin kecapean makanya napasnya lagi nggak enak. Tapi ya kita harus perhatikan lagi gitu. Jadi memang ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai. Misalnya batuk lebih dari 2 minggu. Kan biasanya batuk kita hilang, timbul, hilang lagi, timbul lagi, udah 2 minggu kok gak hilang-hilang. Apalagi kalau dahaknya kok makin banyak, kok warna dahaknya berubah, yang tadinya encer berubah jadi kuning, kok lama-lama jadi hijau atau loh kok ada darahnya gitu.
0: Waduh,
2: malahan
0: ngeri banget
2: itu,
0: ya.
2: Jadi kita harus waspada karena itu bisa aja ditanda penyakit tuberkulosis. Kenapa? Karena Indonesia ini negara urutan di dunia itu kedua gitu. Negara urutan
0: tinggi
2: kedua,
0: ya dok ya kita ya
2: untuk penyakit tuberkulosis. Jadi orang-orang itu akan memiliki risiko lebih tinggi terpapar. Jadi ketika kita di umum, di masyarakat bisa aja kita terpapar itu ya. Selain batuk bisa juga sesak nafas. Sesak nafas apalagi sampai disertai dengan bunyi ngik-ngik. Nah, itu yang perlu diwaspadai itu. Bisa saja itu misalnya adalah serangan asma seperti itu atau sekarang kok saya kalau jalan agak jauh dikit ngos-ngosan atau naik tangga kok cepet capek. Harusnya kan normalnya di usia muda itu gak ada keluhan dong. Bisa dia
0: kuat
2: naik tangga
0: ya, masih muda.
2: Atau kok berat badan saya tiba-tiba turun gitu dalam satu bulan terakhir ini gitu.
0: Padahal gak diet gitu ya.
2: Gak diet tapi kok turun gitu. Atau kok saya ini ada nyeri dada gitu.
0: Kamu paru-paru juga nyeri dada juga ya?
2: Nyeri dada gitu. Kok dada saya ngerasa gak enak ya, sakit ya, kayak tertimpa atau apa gitu. Nah, kita kan beranggapan selama ini oh kelelahan atau oh ini jangan-jangan sakit mah gitu kan mungkin. Padahal ya itu juga merupakan tanda-tanda dari gejala sakit paru. Jadi itulah kita harus ya tadi kita harus periksa, jangan tunggu kita sakit baru peduli dengan kesehatan. Jadi ya lebih baik kita sekarang periksa, periksa bagaimana fungsi parunya, bagaimana fungsi jantungnya. Seperti Mbak tadi kan sudah mulai periksa, ada ketahuan hasilnya. Semakin cepat kita tahu hasil pemeriksaan, maka semakin cepat kita mengobati, bisa menghindari penyakit-penyakit yang lebih serius.
0: Iya sih benar. Karena kan orang itu mau periksa itu karena nggak mau periksa itu karena takut dok, gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Karena takut stres ya. Iya takut stres. Ah enggak deh nanti tahu malah bahaya, gue kepikiran gitu kan bahasanya. Padahal kalau misalnya tahu kelemahan kita gitu ya, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan juga gitu. Betul, oh kita nggak boleh ini. Dari makanan juga mungkin bisa dijaga ya dok ya. Yang tadinya mungkin ngerasa aman-aman aja ngerokok, mungkin tahu paru-parunya udah ini udah jadi ada kepikiran oh, pengen harus berhenti deh kayaknya.
2: Betul,
0: gitu. Karena kalau dinasehatin tuh sulit dok. Harus bener diri sendiri yang bisa apa ya. Sama nih kayak kita nasehatin orang untuk suruh pakai jilbab dok, jujur ya. Saya dinasehatin orang pakai jilbab juga kalau hati belum kebuka ya kayaknya nggak bisa gitu. Sama kayak orang merokok gitu. Jadi emang dari terpanggil lah ibarat kata, terpanggil lah diri sendiri. Oh emang harus tutup aurat, oh emang harus berhenti ngerokok gitu kan. Oke, tapi ini yang juga mungkin harus kita sadarin teman Pro 2, perlu lah kita cek kesehatan ya. Cek kesehatan darah, jantung, paru, ginjal, semua-semua dalam tubuh kita ini, yang ada dalam tubuh kita harus dicek semuanya gitu. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang ngomongin soal apa ya, paru ini kayaknya luas ya dok ya, gak cuma rokok aja ya dok.
2: Betul.
0: Apalagi polusi nih. Ya kan kita tahu semua kendaraan ngeluarin asap dan lain-lain, enggak curi yang listrik ya mungkin ya. Tapi bahkan beberapa daerah yang lumayan sulit untuk melihat langit warna biru karena udah ketutup polusi gitu. Itu sengaruh itu juga dengan paru-paru kita dok nanti.
2: Betul sekali. Jadi memang polusi udara itu ada yang namanya istilahnya particulate matter ya, terutama yang particulate matter 2,5 itu bisa masuk ke dalam saluran nafas bahkan sampai dengan alveolus ya. Itu bisa menyebabkan peradangan pada saluran nafas. Nah, kalau saluran nafas kita sudah meradang dan itu berlangsung terus-menerus kronik ya, bisa menimbulkan penurunan dari fungsi pernapasannya. Akibatnya tadi sesak nafas. Kalau kita udah sesak nafas kan otomatis kerja juga terganggu ya, kualitas hidupnya terganggu.
0: Iya, ada masalah aja kadang sesak nafas dok. Tapi saya pernah dengar dokter Gia ngomong gini, kita tuh kalau konsumsi sesuatu tuh ada yang bukan makanan, bukan minuman yang sangat masuk ke dalam tubuh kita, tapi yang paling banyak itu adalah udara gitu. Jadi kalau makanan lambung kita kan terukur berapa gitu ya, minuman juga gitu. Tapi yang paling banyak kita konsumsi setiap hari itu adalah udara gitu ya. Kenapa itu juga kadang-kadang aroma-aroma tuh nempel katanya di kepala, kadang-kadang bau seseorang nih gitu ya, oh bau kenangan ini gitu ya, bau zaman kita masih ketemu di rumahnya kakek gitu kan, kayak aroma kakek itu masih melekat gitu kan, karena kita dulu sering liburan ke rumah kakek. Itu juga dengan udara deh ya dok ya kan, itu yang selalu terhirup gitu kan. Kalau udara kita penuh polusi ya itu yang masuk terus ke paru-paru kita.
2: Betul sekali, apalagi kan kita tahu ya fungsi paru ini adalah untuk menampung oksigen. Yang oksigen ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau seandainya fungsi paru kita rusak karena tadi masuknya partikel-partikel tadi ya, otomatis kan fungsi dia untuk mengolah oksigen itu akan berkurang. Otomatis ya tadi darah pun akan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh juga dalam kondisi yang kurang ya. akhirnya berimbas ke anggota tubuh yang lain, muncullah penyakit-penyakit lainnya. Jadi tidak hanya di paru aja.
0: Oke, oke. Tapi kalau kita juga kembali ke jantung nih, Dokter Izzudin. Ini kan kita tahu tadi beberapa yang enggak boleh gitu ya, makanan yang kayak junk food ya kan, rokok udah berhenti, pola. Nah, kalau disarankan nih sama dokter makanan sehat misalnya ya kan, apalagi makan siang nih, Dok, ya kan hari ini. Kira-kira makan siang yang sehat untuk jantung apa di sih, Dok, sebenarnya disarankan?
1: Iya. Jadi kita baca ya, ada disarankan itu beberapa macam diet yang bermanfaat sebetulnya untuk kesehatan jantung. Yang pertama adalah kalau kita cari ada namanya DAS ya. DAS itu dietary approach to stop hypertension. Poin pentingnya adalah menghindari konsumsi garam yang berlebihan ya. Jadi garam itu, Mbak, kalau kita baca literatur itu satu hari hanya sekitar 2300 miligram ya untuk konsumsi hariannya. Nah, sekarang makanan-makanan fast food itu rata-rata tinggi natriumnya, kemudian ya, makanan kemasan seperti Indomie. Nah, itu bertentangan dengan program diet DAS tadi ya. Kemudian ada lagi diet Mediterranean namanya, Mbak. Nah, diet Mediterranean itu sebetulnya mengadopsi pola makan masyarakat di Mediterania ya. Nah, itu berfokus pada diet yang mengutamakan lemak tidak jenuh ya. Nah, berlawanan dengan lemak jenuh yang sering kita konsumsi seperti di dalam daging ya, santan, kemudian kelapa, sawit termasuk. Nah, itu mengandalkan konsumsi dari lemak tidak jenuh, baik itu dari ikan ya, kemudian olive oil, minyak zaitun ya. Nah, itu juga bermanfaat, bahkan kacang-kacangan, kemudian untuk membatasi kalori yang didapat melalui gula yang simple seperti nasi putih. Nah, itu juga mulai disarankan beralih misalnya ke nasi merah ya, atau konsumsi porsinya dikurangi. Nah, itu diet-diet yang secara umum disarankan ya, ada diet DAS dan diet Mediterania. Nah, itu memang terbukti secara literatur bermanfaat untuk kondisi jantung ya. Kemudian di beberapa studi menunjukkan bahwa diet-diet tersebut mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh kita, kemudian menurunkan kadar LDL, kadar lemak jahat di dalam tubuh kita, meningkatkan kadar HDL karena kondisi tidak jenuh tadi ya. HDL itu lemak yang fungsinya baik untuk tubuh kita, Mbak. Jadi baik ya, kolesterol baik, nah, istilahnya kita kalau dengar apa, kalau bicara bahasa awam ya. Nah, itu bagus untuk kita memperbaiki dan juga mencegah progresi penyakit jantung yang lebih cepat.
0: Tapi aku pernah dengar ya, Dok, katanya kalau kolesterol jahat kan banyak, Dok, makanan ya kita temuin banyak banget lah. Tapi kalau kolesterol baik ini, HDL tadi tuh sulit ditemuin di makanan gitu ya, cuma sedikit lah. Jadi ditemuin ketika olahraga gitu. Jadi akan keluar HDL tuh ketika olahraga untuk kesehatan jantung. Benar nggak sih, Dok?
1: Iya, salah satunya itu olahraga itu banyak sekali manfaatnya ya. Menurunkan resistensi pembuluh darah ya, kemudian menurunkan faktor-faktor inflamasi, memacu jantung dalam batas yang normal untuk aktivitas ya, kemudian melatih kapasitas fungsional dari jantung sendiri. Bahkan jangan salah loh, Mbak, pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung itu salah satu pilar utamanya adalah kardiak rehab, jadi rehabilitasi fisik untuk melatih kapasitas fungsional jantungnya. Itu kita mulai bertahap. Nah, kalau olahraga nih, bicara pasien ya atau populasi sehat, kita juga punya panduannya ya. Jadi dalam satu minggu itu kurang lebih kita kombinasikan antara jenis olahraga aerobik dan olahraga resistens. Kalau aerobik itu meningkatkan kapasitas fungsional jantung termasuk paru juga. Nah, itu sekitar 150 menit dalam satu minggu. Itu bisa kita bagi sesinya ya, misalnya per hari 30 menit sampai 60 menit, tapi kita usahakan maksimal tercapai 150 menit per minggu. Juga kita kombinasikan dengan jenis olahraga yang resistens. Nah, resistens itu meningkatkan massa otot seperti misalnya angkat beban ya, push up ya, workout. Nah, itu dalam satu minggu kita bisa minimal 2 kali repetisi. Nah, jadi 2 kali sesi dalam satu minggu. Nah, itu kita kombinasikan antara aerobik dan exercise. Nah, insya Allah kondisi tubuh kita itu udah mulai terasa segar. Mungkin awal-awal butuh adaptasi tubuhnya. Ini apa nih? ya kita disuruh apa nih gitu kan, kata tubuhnya. Ini kita nggak pernah aktivitas seperti ini, tapi pelan-pelan dia akan beradaptasi dan menyesuaikan dengan pola hidup yang kita bangun, ya, ditambah dengan perbaikan pola hidup. Nah, insya Allah keadaan-keadaan seperti itu membuat kita jadi lebih sehat gitu.
0: Oke. Kalau ngomongin soal olahraga, Dokter Hetty, kan kadang-kadang kita juga olahraga kayak zumba, aerobik gitu kan, ya masih kuat nih, Dok, gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang Dokter Hetty sebut kayak udah kena paru, kan gampang capek, Dok, ya, gampang ngos-ngosan, gampang lemas gitu juga yang kena jantung. Ada nggak perbedaan dengan orang yang sebelum kena olahraganya dengan yang sudah, oh udah parunya udah harus dijaga nih karena udah kena gitu. Olahraganya beda nggak, Dok?
2: Ya, jelas berbeda ya, karena fungsi dari parunya sudah berbeda. Artinya kalau dia belum terkena penyakit paru, kan fungsi parunya masih normal. Artinya dia bisa melakukan bebas olahraga apapun sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Tapi kalau dia sudah mengalami penurunan fungsi paru, kan kita harus batasin. Jadi tujuan olahraga di paru ini untuk meningkatkan kapasitas parunya.
0: Oke, biasanya olahraga apa, Dok, kalau udah kena paru?
2: Biasanya yang ringan-ringan aja, misal kayak jalan, jogging, seperti itu, bersepeda, atau berenang tuh bisa, terutama untuk pasien-pasien dengan asma itu bagus karena untuk meningkatkan kapasitas parunya, ya.
0: Gitu. Jadi berenang salah satu yang dianjurkan ya kalau udah kena paru. Jalan, misalnya kalau bapak-bapak yang udah kena jantung nih, bapak-bapak jalan pagi ya kan,
2: jalan pagi. Sekarang trennya bagus kan, banyak tuh udah mulai Sabtu Minggu jalan pagi
0: bapak-bapak. Embung
2: ya, betul.
0: Embung Itera, embung UIN, teman Pro 2, Unila gitu ya, karena emang butuh juga udara yang bagus gitu kan ya, sambil berolahraga gitu kan. Mau libur nih, teman Pro 2, tanggal merah besok olahraga ya, pagi-pagi mumpung.
2: Betul sekali, 4 hari kita libur.
0: Iya, 4 hari libur ya, lumayan enak banget ya, bisa libur senengnya. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan jantung dan paru, teman Pro 2 ya kan, ini ada gak sih hubungan antara kesehatan mental dengan paru dan jantung? Kalau karena katanya gak boleh stres orang jantungan, nanti jantungnya jadi lebih lemah gitu. Jadi ngaruh gak sih, Dok, sebenarnya kesehatan mental sama jantung dan paru? Mungkin dijawab sama Dokter Hetty dulu boleh.
2: Oh ya, jadi kalau kita berbicara stres ya, jadi ada dua nih, stres organ atau stres pikiran gitu. Kalau stres organ ya biasanya karena aktivitas kita yang berlebih, jadinya organ kita stres. Nah, dia akan menghasilkan hormon, atau memang dari pikiran yang terlalu stres, akhirnya itu juga bisa membuat organ kita stres juga. Ya tadi ada hormon kortisol namanya. Kalau hormon kortisol ini meningkat, jadi tubuh kita akan cepat lelah. Kalau tubuh kita cepat lelah, akhirnya ya kinerja organ kita juga terpengaruhi. Misalnya kalau di pembuluh darah misalnya, ya dia bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi meningkat, seperti itu. Jadi berhubungan. Kalau di pernafasan, jadi nanti dia bernafasnya akan lebih cepat, saluran nafasnya jadi kayak lebih menyempit karena dia pengaruh dari stres tadi kan. Akhirnya sesak nafas muncul, terus ngos-ngosan, terasa lebih lelah, ya kayak gitu.
0: Iya, sama kayak pasien jantung juga ya, Dok, ya. Katanya enggak boleh stres gitu.
1: Dan juga
0: ya. Kok mati, Dok? Oke.
1: Ya, dan juga yang perlu kita lihat cara mengatasi stresnya. Biasanya ada orang-orang yang stres jadinya makannya banyak ya, tanpa sadar jadi jadi obesitas, sama berat badan berlebih, ya itu juga ngemil terus.
0: Makannya yang banyak jadinya, minum kopi,
1: Kemudian begadang gitu kan.
0: Dokter Hetty dekat mic-nya boleh biar kedengaran. Ditarik aja.
2: Jadi kayak begadang kan karena stres, dia main game tuh sampai malam begadang. Akhirnya bukannya mengobati stres, malah menambah
1: penyakit yang bisa memperberat yang ke depannya.
0: Oh, sebenarnya kalau untuk mengobati stres yang baik gimana, Dok, kalau saran dokter? Aduh, lagi galau, Dok, putus cinta biasa.
1: Olahraga, Mbak.
0: Olahraga.
1: Ajak temennya ya, kita cari pemandangan yang bagus, olahraga. Ya apapun itu, ya mulai dari jalan boleh, pedal pun boleh. Ya tanpa terasa itu jadi apa ya, stres rilis yang bagus juga secara tidak langsung.
0: Iya, jadi kalau misalnya kamu lagi galau, teman Pro 2 tahu enggak galau kamu, entah skripsi ya kan yang ditolak terus ya kan. Teman-teman udah pada wisuda, kamu belum. Kadang stres itu kan macam-macam ya, teman. Ya, kalau kata Dokter Izzudin, olahraga dibanding kamu begadangan, main game, kalau kata Dokter Hetty kan, makan yang banyak, salah juga nanti malah makanannya bikin obesitas, kebanyakan kadar garam dan gula gitu. Olahraga tuh bisa meningkatkan hormon yang bikin bahagia ya, Dok, ya. Apa namanya, Dokter, hormonnya? hormon kortisol atau
1: bukan
0: apa masih hormon
1: oksitosin.
0: Oke, jadi bikin kamu happy ya. Oke. Kalau ngomongin soal kayak hidup sehat ini kan ya tadi dibilangin kan enggak mudah ya, Dok ya. Ya dikasih tahu kadang kan sulit. Tapi ada enggak sih kayak peran keluarga ini apa yang harus dilakuin terus sebagai mungkin orang tua? Anaknya yang masih begadangan, mungkin tahu nih ibunya kan di kamarnya ternyata masih malam sih kedengeran, wah ibunya bangun tahajud, anaknya kedengeran masih main game gitu misalnya. Begadang nih anak saya. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, Dok?
1: Ya sebenarnya gimana ya, agak sulit memang, apalagi terutama orang tua yang anaknya ini masih dalam fase remaja gitu ya. Nah masih ingin mencoba banyak hal-hal baru. Mungkin begadang itu seru ya, bermain game misalnya dengan teman-teman, push rank misalnya kan, kalau kita istilahnya tuh. Ya memang kita harus memberitahu terus gitu ya. Kuncinya adalah di kita sebagai orang tua, memberikan batasan-batasan juga seperti apa ya. Apa namanya, memang fase-fase seperti ini butuh kesabaran dari orang tua juga sebagai role model untuk memberikan contoh yang baik ya, atau bisa kita arahkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas lain yang lebih positif gitu. Seperti itu mungkin.
0: Kalau terhati ada tips nggak sebagai orang tua untuk orang tua di luaran sana gitu yang punya anak, aduh Dok, kemana anak saya nih Dok?
2: Jadi memang berat ya PR menjadi orang tua zaman sekarang ya, dengan pola pergaulan anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau untuk kayak menghindari vape sama rokok, kan sekarang justru rokok itu bukan hanya dari 17 tahun ke atas ya, bahkan SD pun sudah mulai merokok. Betul. Kelas 4 itu sudah banyak yang merokok. Jadi memang Dok, sebagai orang tua ya kita harus edukasi dengan baik anak kita. Terus yang paling penting jadi contoh. Ya kita jangan merokok kalau mau anak kita nggak merokok gitu. Terus ya kayak orang-orang sekitar rumah, kalau misalnya dia pakai supir ya supirnya jangan ada yang merokok. Ataupun dan ini juga harus ada peran sekolah juga nih, kalau dia lagi sekolah ya satpam ataupun OB di sekolah ya jangan merokok di depan umum gitu. Karena kalau dia merokok depan umum artinya jadi model.
0: Benar, jadi contoh
2: model untuk ya, merokok kan. Artinya tadi selain memberikan edukasi tentang bahayanya rokok, juga harus jadi model terbaik untuk tidak merokok. Terus kalau tadi begadang tuh karena main game, ya kita orang tua harus batasi screen time-nya. Jadi kita harus buat peraturan yang jelas sama anak. Jam berapa nih kita mulai tidur? Ya sampai di tahap mungkin ya di jam itu handphone tidak ada dengan mereka. Handphone kita ambil sampai nanti mereka bangun pagi, kita kasih lagi handphonenya untuk kebutuhan dia komunikasi.
0: Wi-Fi dimatiin Dok. Udah mau jam segini Wi-Fi udah mami cabut gitu ya, gitu nggak bisa lagi gitu.
2: Betul, ya. Dan yang paling penting tadi ajak olahraga bareng, olahraga ya bareng. Itu penting tuh, nanti tanggal merah kita ajak olahraga bareng, misalnya lari, jogging atau apa ya. Dan makanan juga di rumah harus diperhatikan ya. Jadi kayak makanan buah-buahan yang mengandung antioksidan kan itu bagus tuh untuk menyembuhkan peradangan. Begitu juga sayuran hijau untuk anti peradangan. Dan makanan-makanan yang protein tinggi kan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi PR kita
0: betul. Orang tua ya luar biasa sih jadi orang tua itu ya, semuanya itu emang harus kita, kadang-kadang kita nggak sempet mikirin diri sendiri sampai ya karena anak jadi dipikirin. Tapi itu loh juga sebagai orang tua yang mungkin punya pekerjaan karir, kadang-kadang kelewatan Dok gitu, aduh banyak kerjaan kantor sampai anak nggak keperhatian gitu. Ini memang luar biasa sih. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan jantung dan paru ini kan banyak nih mitos-mitos yang beredar gitu ya Dok ya. Mungkin kayak yang ngerokok juga ngerasa aman-aman aja tuh, yang usianya 70, 80 atau mungkin 60 masih ngerokok masih aman gitu. Atau hal-hal yang mitos-mitos lain ada nggak sih Dok yang masih dipercaya gitu sama masyarakat dari jantung dan paru? Kalau Dokter Izzudin bisa jelaskan.
1: Kalau di jantung ya banyak apa namanya mitos itu bahwa penyakit jantung itu sebenarnya hanya untuk orang-orang tua. Nah itu sebetulnya mitos ya, karena bahkan sekarang pun penyakit yang mungkin dalam tanda petik dianggap sebagai penyakit orang tua itu mulai bergeser trennya. Dapat terjadi pada usia-usia yang lebih muda gitu. Nah sehingga mitos-mitos ini ya secara tidak langsung memang harus kita patahkan dengan memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat gitu. mungkin kalau Mbak main ke rumah sakit gitu ya, lihat antrian di poli jantung, nggak jarang pasien-pasiennya itu masih pasien-pasien usia produktif ya, pasien-pasien yang relatif lebih muda dibandingkan pasien jantung dalam tanda petik yang ya dikira adalah pasien-pasien yang lebih tua ya. Jadi ya itulah Mbak, kita juga di sini kan ngobrol sama Mbak Irma nih, salah satunya usaha untuk ya mengedukasi ya supaya gaya hidup kita berubah jadi lebih baik, dan juga mitos-mitos tadi itu bisa kita luruskan ya. Sehingga anggapan-anggapan bahwa penyakit jantung adalah penyakit orang tua, sehingga usia kita masih muda, nggak ada tuh penyakit jantung di usia muda, nah itu salah ya, jadi harus kita luruskan.
0: Kalau dokter Hati di paru nih ada nggak dok?
2: Banyak, lumayan banyak mitosnya. Banyak, pertama kan? Tadi penyakit paru itu cuma untuk orang tua, enggak. Jadi ya tadi sudah dijawab dokter. Jadi sama, di paru juga penyakit paru itu menyerang di usia muda ya. Karena tadi banyak rokok. Terus mitos kedua, vape lebih aman dari rokok, enggak juga ya. Sama kandungannya tadi. Terus batuk lama juga biasa karena cuaca, enggak. Justru kita harus waspada ya, tadi batuk lebih dari 2 minggu bisa aja kan penyakit infeksi seperti tuberkulosis. Terus kalau kita masih kuat olahraga, berarti paru-parunya masih sehat dong. Nah ya kan? Ya enggak, bisa aja. Tadi kalau misalnya gangguannya masih ringan sampai sedang, ya dia masih kuat. Bahkan di Indonesia tuh orang-orang dengan fungsi paru sudah 60% tuh masih kuat deh ke sawah gitu ya, di desa-desa tuh. Kalau di Indonesia itu selama dia masih bisa nafas itu masih kerja. Artinya enggak kelihatan loh kalau dia sakit. Beda kalau di luar kan dengan fungsi paru udah 70%, 60% itu mereka udah lemah, misal kelihatan inilah ya. Tapi kalau di Indonesia ini kelihatannya masih kuat aja, padahal ya itu diam-diam menggerogoti tubuhnya, fungsinya semakin nurun. Apalagi ya tadi asap masih di mana-mana, makanan enggak bagus, pola hidup juga tidak baik ya. Akhirnya turun perlahan-lahan, yang enggak mereka sadari tiba-tiba sudah parah, dan di situ biasanya ya upaya-upaya kita juga sudah enggak maksimal lagi akhirnya.
0: Apa karena nggak dirasa-rasain ya dok ya? Makanya kenapa kadang kan juga kayak, makanya dibilang tuh penyakit jantung itu penyakit yang silent killer lah gitu katanya. Betul. Bahasanya gitu. Kadangnya lagi tidur tiba-tiba harus berpulang gitu karena jantung. Itu sebelumnya mungkin kayaknya dia nggak sakit deh sebelumnya, kayaknya dia nggak baik-baik aja gitu. Itu emang karena emang nggak sakit beneran, apa dia nggak ngerasa dia sakit sih dok?
1: Ya sebetulnya karena pola hidup tadi, akhirnya penyakit itu ditumpuk dalam rentang waktu bertahun-tahun, sehingga waktu terjadi gejala tuh udah yang paling parah. Gitu. Jadi udah mungkin waktu tidur ya serangan jantung, ya waktu lagi olahraga serangan jantung, tiba-tiba fatal yang tadi saya bilang di awal mengancam nyawa. Nah itu sudah fase akhir dari penyakit yang memang sebelumnya ditabung bertahun-tahun gitu. Nah kemudian kalau tadi bicara mengenai gejala ya, kan tadi saya sudah sebut di awal bahwa sekarang pendekatannya adalah makin muda ya makin cepat kita kontrol ya, kemudian screening yang lebih baik ya. Di bawah usia 40 tahun aja sudah wajib screening. Nah, apalagi yang sudah dengan resiko, screeningnya kita percepat 1 tahun sekali untuk tercapai target-target tadi. Dan jangan salah Mbak, kalau kita lihat data ya, data riset kesehatan dasar di Indonesia itu penyakit yang esensial ya, yang paling banyak itu salah satunya adalah penyakit jantung, termasuk stroke ya, pembuluh darah. Nah di antara pasien jantung itu salah satu yang sering itu juga adalah hipertensi. Nah jadi ini kebetulan nih Mbak ya, tanggal 17 ini kita sedang memperingati World Hypertension Day ya. Ini seluruh dunia ini sedang memperingati ya pentingnya hipertensi dan bagaimana hipertensi itu sebagai silent killer ya, tidak dirasa, tapi saat dirasa bisa jadi itu fatal ya. Nah jadi yaitu tadi screening dan perubahan pola hidup itu makin digencarkan, semakin muda kita perbaiki, tujuannya adalah mencegah progresi penyakit yang lebih banyak. Dan pun kalau kita lihat dari cost-nya Mbak, dari cost BPJS misalnya ya, asuransi kesehatan, maka akan terlihat tuh penyakit-penyakit kronis seperti jantung ya, stroke itu angkanya tinggi sekali, padahal kita bisa cegah dari awal supaya jumlahnya ya, atau fatal, angka kejadian yang berakibat fatal itu bisa kita tekan dengan pencegahan di awal.
0: Oke, baik ya. Kita udah ngobrol sama Dr. Izzudin juga Dr. Hetty, teman Pro 2 sampai hampir jam 10 nih. Sekarang pukul 9 lewat 55 menit. Gak berasa, tapi sebelum pamit nih Dok, mohon maaf nih karena waktu kita ternyata terbatas ya. Tapi seru banget obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan jadi semangatnya untuk kita semua anak muda untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-parunya. Ajakan dong Dok sama anak muda, harapan juga, nasihat boleh lah ya buat anak muda kita nih, biar aware sama kesehatan jantung. Apa yang bisa dilakukan mulai dari hari ini gitu ya untuk menjaga kesehatan jantung mereka? Boleh dimulai dari Dr. Hetty.
2: Oke, jadi pesan dari kami adalah jangan tunggu sesak untuk mulai peduli terhadap paru-paru ya. Karena paru-paru yang sehat itu membantu kita lebih aktif, produktif, dan kualitas hidup juga jadi lebih baik, serta aktivitas-aktivitas kita jauh lebih luas yang bisa kita lakukan dengan paru yang sehat.
0: Oke, itu Dr. Hetty, teman Pro 2 yang juga menyampaikan pesan ya buat kamu, Dr. Hetty Rusmini, SPP. Kemudian kita ke Dr. Izzudin, silakan dokter.
1: Ya, kalau pesan-pesannya.
0: Soalnya hilang dokter, bentar. Oke. Ya, oke.
1: Kalau pesannya
0: enggak masuk lagi. Kita masuk ke sini. Mohon maaf dokter ya. Mungkin kesenggol ya kan. Kalau pesannya apa nih, Dok?
1: Ya, kalau pesannya ya, yuk kita mulai satu perubahan kecil ya. Berhenti merokok ya, tidur lebih teratur, kurangi makanan dan minuman manis, juga luangkan waktu untuk olahraga ya. Kesehatan yang baik itu tidak dibangun dalam satu hari, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus setiap hari.
0: Iya, nah, gitu Mbak. Betul ya. Jadi ngopinya ya kan, boleh ngopi yang pahit. Kalau yang terlalu banyak gula dibatasin. Ayo siapa yang kayaknya udah ada kopi itu di meja kerja. Ya hari ini mungkin minimal 2 atau 3 ya Dok. Dibatasin ya, dikurangin kalau kata dokter. Gak boleh banyak-banyak lah gitu. Terima kasih hari ini sudah datang ke studio Dr. Izzudin, Dr. Hetty ya kan, Dr. Abdurrahman Izzudin SPJP. Tapi kalau mau ketemu Dr. Hetty dan Dr. Izzudin di mana sih rumah sakitnya Dok? Boleh kalau tahu kasih tahu ke teman Pro 2
1: pengen. Kalau di Bandar Lampung saya di Bintang Amin.
0: Bintang Amin. Kalau Dr. Hetty?
2: Sama, saya juga ada di Bintang Amin.
0: Oke, jadi teman Pro 2 kalau misalnya pengen konsultasi, pengen cek kesehatan, bisa datang ke Bintang Amin ya Dok ya, ketemu Dr. Hetty dan Dr. Izzudin. Saya dengerin Pro 2 gitu, Dr. Hetty sama Dr. Izzudin. Bisa ya teman Pro 2 ya. Yaudah kalau gitu makasih Dr. Hetty, Dr. Izzudin, sehat selalu.
1: Terima kasih kembali.
0: Mudah-mudahan kita semua sehat ya kan, dan happy ya. Oke teman Pro 2, aku juga udah harus pamit dari Spada hari ini yang udah nemenin kamu dari jam 6 tadi ya, aku siaran dari jam 5 bahkan kayaknya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin, makasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya aku udah salah-salah kata, tapi mudah-mudahan sampai pesan yang disampaikan hari ini bisa sampai ke kamu dan kamu juga mungkin tergerak gitu ya untuk melakukan pola hidup yang lebih sehat ya kan, meninggalkan yang tidak bagus untuk tubuh kita. Oke. Okay? Ya kalau gitu aku harus pamit dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung, Leci Divide, Sharon Equestrian Wellness, Only with Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di udara. Bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
3: Iya gitu, tapi...
2: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
3: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, anti

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Mini mini money mo, catch a bitch by her toe. If she holla, if she holla.

Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

ramai

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

You're good to me.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung,
2: teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
1: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Chris. But this probably is just no need.
1: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu di Purabandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung. Tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
2: Penghargaan Adipura 2000.
1: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: with you.
1: Kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
2: Iya gitu, tapi...
1: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

Iya, sama siang nomor 2. Gimana nih kabar siangnya hari ini? Kelihatannya sih kalau dari sini agak panas terik ya nomor 2. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi makan gitu ya, makan santai gitu ya sambil dengerin kita, mungkin lagi menikmati sarapan sih, makan siangnya ya. Dan kalau siang-siang kayak gini enak banget kalau ngomongin makanan ya gak sih? Apalagi kita yang hidup di Lampung itu bukan identik juga sih, tapi banyak banget yang suka makan ikan ya kan. Karena apa ya, dimanapun nih gue pasti selalu melihat menu-menu soal makan nila lah, terus makan ikan yang lain gitu kan, ikan tongkol lain sebagainya gitu ya. Karena emang kita ini emang sangat dekat sama pantai gitu, jadi selalu makan ikan ya gak sih. Tapi kadang tuh kalau misalnya makan ikan kan yang seperti kita tahu gitu kan, kalau misalnya ikan tuh termasuk salah satu sumber protein ya gak sih, selain ayam gitu kan, daging-dagingan. Jadi ikan juga sebenarnya bagus banget gitu buat kesehatan kita. Tapi ternyata nih teman berdua, ternyata ada juga nih beberapa orang yang agak khawatir gitu ya tentang kadar kolesterol di dalam ikan tersebut gitu ya. Jadi ada banyak banget ikan yang mungkin kita harus harus dihindari gitu ya, bukan dihindari untuk makan, tapi untuk makan secara berlebihan gitu ya. Tapi ada beberapa juga nih ikan yang mungkin aman untuk dimakan. Contohnya nih, kayak makan ikan nila gitu ya. Jadi karena nih ikan nila ini gak banyak kolesterol yang terkandung nih dalam ikannya gitu kan. Karena kalian dari gue baca nih ya, dari ikan nila itu paling cuma sekitar 50 gram aja gitu kandungan kolesterolnya gitu. Terus juga ada ikan gurame gitu kan. Terus juga ada ikan kakap, ikan manyung gitu. Terus juga ada ikan kembung gitu ya. Jadi banyak banget lah ikan-ikan yang mungkin kalau kalian mau menjaga gitu ya, supaya gak kena kolesterol, mungkin kalian bisa nyoba nih makan ikan nila, ikan gurame dan lain sebagainya ya.

0: gampang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi.

yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: got to take this.
1: Hang on, what's going on here? There we go.
0: There's your clip. They shredded it.
1: We had fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Hmm, gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Mula, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosmed.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: て最後もしかのね。There we go.
1: There you go. Clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

kembali sama Produa RIB Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Produa, udah waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat teman Produa yang udah gabung sama Liza dari jam 10 tadi. Dan terakhir dari Liza, let's divide, share and express your willingness only with Produa RIB Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produa RIB Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah tetap di darah. Now bye teman

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: semua tentang bola, Rudu Air dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

92,5/2 Radio Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu tentunya cuma di Sore Ceria.

0: 92,5 Produer Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini ada Angga Labes yang nemenin kamu di Sore Ceria. Seperti biasa kalau di Sore Ceria, Angga pastinya ngobrol barengan sama narasumber spesial kita. Hari ini nih ya, Angga kedatangan yang namanya mirip kayak gua ya. Ada Rangga Syahputra nih ya. Ini Angga, narasumbernya Rangga ya.
1: Halo.
0: Halo. Halo Mas Rangga. Aneh banget rasanya. Oke oke, kita bakal ngomongin nih teman Pro 2 ya, perjalanan karir dan juga kreatif peluang usaha di dunia konveksi anak muda. Kenapa nih? Karena Mas Rangga Syahputra ini adalah owner dari konveksi Ralin Kreatif.
1: Ya, oke. Betul.
0: Kenapa memutuskan untuk buka usaha konveksi nih?
1: Oke, kalau keputusan usaha konveksinya sebenarnya perjalanannya juga nggak banyak gitu ya, karena pengalaman di bidang konveksi sebelumnya juga bahkan nggak ada gitu, karena satu dan lain hal waktu itu gue sempat resign dari kerjaan gue yang lama, kemudian mutusin buat pulang ke Lampung. Di situ opsinya nggak banyak, Mas Angga. Nah, setelah beberapa opsi yang nggak banyak itu, akhirnya muncullah ini opsi yang nge-build bisnis untuk gue sendiri gitu. Ya karena gue nggak banyak referensi bisnis gitu ya. Terus kebetulan untuk konveksi sendiri itu gue ada mentornya.
0: Oh gitu.
1: Enggak. Iya.
0: Oh.
1: Kebetulan mertua gue sendiri.
0: Oh, oke. Menarik ya. Oke oke. Apakah itu siasat lo dari awal kayak gue mau nikah sama si ini karena mertuanya tukang konveksi. Gue mau belajar konveksi.
1: Kalau mau nikah sama ininya ya itu target gue.
0: Ya, targetnya.
1: Gitu. Tapi kalau akhirnya mutusin buat di bidang konveksi, bahkan sebelumnya khawatir gitu, bahkan untuk terjun ke sini tuh sempet khawatir gitu.
0: Oke.
1: Karena di Jakarta gitu ya, karena gue waktu itu sempat 10 tahun di Jakarta, di situ ngerasa kayaknya tempat gue nih gitu di sana sebelumnya ya, kayaknya nyari duit di sini gitu dengan kerjaan yang sekarang gitu, ini kayaknya memang jalan gue nih. Jadi gue sama bini gue tuh sempet gue bawa ke Jakarta selama setahun.
0: Oke. Sebelum adanya Ralin Konveksi sendiri ya?
1: Betul.
0: Betul. Oke. Tapi background lo gak ada tentang konveksi sama sekali dong?
1: Gak ada. Semuanya gue pelajarin bareng dengan gue ngejalanin.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oke. Berarti lo berjuang sendiri ya jatuhnya?
1: Iya.
0: Tapi gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa namanya Ralin Kreatif nih?
1: Oke, kalau kreatifnya basic kali ya, kalau di industri yang kayak gue jalanin sekarang gitu ya, unsur kreatif itu kayaknya menjual gitu. Nah, sedangkan kalau Ralinnya sendiri itu jadi last minute itu Mas, gue udah bayar konsultan untuk logo, sedangkan gue belum punya nama waktu itu.
0: Oke. Jadi kebalik ya orang itu kan buat nama dulu berlogo ya.
1: Jadi dulu tuh yang kepikiran tuh ada beberapa opsi nama gitu ya. Ini setelah jadi logo tuh kayak kurang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kebetulan bini gue dipanggil Olin.
0: Oh,
1: udah singkat aja Ralin gitu.
0: Oke.
1: Jadi lah Ralin Kreatif.
0: Oke, gue kira nama bini lo Ralin.
1: Enggak.
0: Oh, Olin. Terus jadi menarik.
1: Karolin.
0: Menarik. Tapi kalau misalnya nih cinta nama bininya jadi Rangga Cinta ya.
1: Enggak. Mungkin racin kreatif mungkin.
0: Maksa sih racin sih. Maksa banget sih. Oke. Berarti lo tuh nentuin logo dulu baru nama.
1: Jadi gini Mas Angga.

0: waktu itu kesempatan gue untuk research, kemudian kesempatan gue untuk ngedevelop ini waktunya tipis banget. Gue sambil kerja di kantor gue yang lama gitu
1: di
0: ya.
1: Jakarta?
0: Di Jakarta. Hmm. Di sini gue udah mulai nyewa ruko.
1: Okay.
0: Jadi
1: cepat banget ya.
0: Bahkan Ralin Kreatif ini, bahkan karyawan gue yang sekarang gitu, duluan dia handle ini konveksi dibanding gue. Okay. Gitu.
1: Nah,
0: sempat ada 2 bulan lah gue cuman dikasih waktu buat develop Ralin Kreatif sendiri gitu.
1: Oke, berarti sekarang udah sekitar berapa tahun nih? Tadi
0: 2024
1: ya kan berarti?
0: Sekarang ini genap.
1: Genap 2 tahun. Oke. Gitu. Ini kan ada kreatifnya dong.
0: Ya.
1: Tentunya bukan konveksi doang dong kalau ada kreatifnya.
0: Betul, jadi sebenarnya orientasi pertama Ralin Kreatif sendiri itu lebih ke merchandise. Jadi sebagai solusi merchandise-nya organisasi, kemudian wedding. corporate wedding gitu. Sebenarnya ke arah situ. Semakin berjalannya Ralin sendiri gitu, ternyata market gua tuh lebih banyak suka sama jahit-menjahitnya nih, gitu. Okay. Seragam-seragamnya nih.
1: Okay.
0: Akhirnya gue tambah lah embel-embel konveksi, gitu.
1: Pantesan gue tuh sempat ngecek ya, kok gak nyambung Ralin konveksi, Ralin kreatif tapi ngerjain konveksi.
0: Ya, gitu.
1: Soalnya di otak gue kalau kreatif kan otomatis pasti yang
0: agency sama, ya, yes, yang lebih kira social gitu. Media handling gitu ya.
1: Karasana kan gitu.
0: Tapi sebenarnya konveksi sendiri itu salah satu industri kreatif, Mas Angga.
1: Iya, okay.
0: Jadi gua rasa ya cukup relate lah ini nama gitu sama industri yang gua jalanin sekarang gitu.
1: Oke, okay, berarti ngehandle juga nih kayak misalnya desain-desain apa gitu ngehandle juga.
0: Oke. Okay. Kalau untuk desain sendiri enggak seberapa expert ya gua, tapi sedikit banyak gua bantu juga.
1: Okay.
0: Tapi ya segimana UMKM gitu ya. Jadi adminnya gue juga ikutan gitu, finance-nya gue juga ikutan gitu,
1: gua kerjain semua.
0: Produksinya juga ikutan gitu kan ya.
1: Berarti hampir kayak 80% lo terlibat dalam Ralin Kreatif.
0: Iya, dari apa namanya micromanage-nya, micromanage-nya gitu, ikutan semua.
1: Oke, wow menarik. Tapi jarang banget loh menurut gue ada anak muda yang mau ngambil usaha konveksi gitu.
0: Nah disitulah peluang gue, masa enggak?
1: Nah, menurut lo sendiri nih sejauh ini gimana pasar Lampung sendiri?
0: Oke, kalau untuk pasar Lampung gue akuin kalau secara industri ya konveksi sendiri udah dari tahun 80-an kan di Lampung udah ada gitu. Nah tantangan gue gimana caranya gue sama tim itu bisa bersaing dengan konveksi-konveksi yang udah eksis. Gitu.
1: Yang udah besar.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, secara apa namanya? Pelanggan mereka udah punya gitu. Gua belum gitu. Terus secara nama, secara brand awareness mereka udah oke gitu ya. Gua bahkan orang belum tahu siapa Ralin gitu. Nah, marketnya dengan market yang enggak sebesar itu gitu. Tapi enggak, gua koreksi. Supply demand-nya sekarang ini menurut gua stabil.
1: Oh,
0: stabil. Okay. Nah, tapi gua sebagai pendatang baru gimana caranya di demand yang ada itu gue ikut masuk. Gitu Mas Angga. Ya itu sebenarnya strategi gue. Kalau marketnya sih ya ada gitu. Tantangan gue ya gimana gue bersaing sama konveksi-konveksi yang udah eksis.
1: Nah pertanyaannya gimana caranya lo bersaing itu? Dengan hal apa? Apakah dari desainnya, apakah dari bahannya, apakah dari kualitasnya atau gimana?
0: Oke, menurut gue kalau yang kayak kualitas bahan semua itu berkesinambungan ya sama strategi ya. Yang pertama gimana orang mau tahu kualitas lo gitu, orang mau tahu bahan yang lo pakai kalau mereka nggak pesen sama lo.
1: Okay.
0: Artinya kan dari awal tuh gimana caranya gue nge-grab market tuh mulai dari sosial media pasti, kemudian mouth to mouth marketing pasti.
1: Okay.
0: Gitu. Kemudian nelpon sana nelpon sini pasti gitu, door to door pasti
1: ya, yang penting ya. Okay.
0: Karena jasa B2B kayak gue ini ya yang paling berpengaruh ya networking.
1: Yes, benar. Tapi pertanyaan gue selanjutnya adalah yang bisa dikerjakan di Ralin Kreatif apa aja sih selain konveksi?
0: Oke.
1: Apakah ada percetakan juga atau fokusnya konveksi aja?
0: Oke. Kalau untuk sekarang bisa gue bilang, bisa gue klaim main bisnis gue memang konveksi. Gitu. Konveksi sendiri itu selain konveksi apalagi yang bisa gue handle ya, merchandise. Merchandise bisa gue handle. Kemudian apalagi advertising sedikit. Kebetulan gue lagi ada klien advertising juga. Jadi ada salah satu brand brand rokok ya. Jadi gue handle vertical banner mereka.
1: Bisa juga berarti ya?
0: Bisa.
1: Nge-handle banner-banner gitu bisa?
0: Bisa.
1: Karena gue tuh sejujurnya agak tabu ya konveksi sama percetakan. Soalnya kan sepertinya berbeda. Makanya gue make sure lagi apakah sama atau beda sebenarnya.
0: Sebenarnya kalau umumnya percetakan sendiri itu mereka tuh yang terlibat sama printing. Contoh banner. Banner kan di print tuh.
1: Yes.
0: Kemudian apalagi yang
1: reklame. Sama aja banner sama
0: reklame. Reklame itu bentuknya.
1: Apa ya?
0: Kemudian kayak percetakan kertas, buku,
1: yeah, notebook. Greeting card.
0: Betul. Terus misalkan seminar kit gitu. Biasanya mereka yang handle tuh. Tapi kalau konveksi sendiri umumnya ngerjain yang jahit-menjahit gini.
1: Oke.
0: Tapi pada praktek ya di lapangan gitu, percetakan pun ambil orderan konveksi gitu.
1: Nah, iya,
0: sampai akhirnya itu konveksi pun ambil orderan percetakan gitu.
1: Dan di Ralin Kreatif menghandle semua itu berarti?
0: Oh iya, harus. Karena itu salah satu strategi pendatang baru kali ya. Jadi gimana ya caranya nge-grab market itu sebanyak-banyaknya, bahkan yang bukan target market gua gitu. Misalkan ada orang yang mau pesan banner gitu. Gua nggak punya mesin banner gitu, tapi gua punya partner. Gua bakal ambil karena tujuan gua apa? Tujuan gua ya mengenalkan Ralin Kreatifnya sendiri gitu. Jadi brand awarenessnya seenggaknya ada lah di orang itu gitu. Jadi sewaktu-waktu mereka mau cari vendor untuk bikin seragam, kaos, jersey gitu ya, mereka cari gua.
1: Gitu. Nyambung-nyambung gua. Oke. Tapi di Ralin Kreatif sendiri sejauh ini yang paling ramai apa sebenarnya?
0: Kalau sekarang. Nah, konveksi ini seasonal, Mas Angga. Jadi kalau sekarang nih pertengahan tahun yang lagi mostly konveksi kerjain itu seragam sekolah. Gitu. Kalau per 5 tahun ada partai kampanye gitu. Kalau di akhir tahun ada gathering corporate.
1: Yes, benar.
0: Kalau di awal tahun biasanya ada anggaran turun kan di di Pemda atau di mana gitu. Biasanya ada seragam training gitu segala macam. Nah, jadi menurut gua seasonal.
1: Tergantung ya waktunya.
0: Betul.
1: Ya. Dan di Ralin Kreatif juga menyediakan itu gitu ya. Kalau teman-teman misalnya mau buat PDH UMKM juga bisa berarti ya, UKM.
0: Bisa banget.
1: Berarti langsung aja cek sosial medianya teman Pro 2 ya. Di mana sosial medianya Kak Rangga?
0: Di @ralin_kreatif_ kalau username-nya itu atau bisa dicari langsung konveksi Ralin Kreatif di Google, Instagram, TikTok.
1: Yaudah nanti Angga bakal lanjut lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Angga ingetin juga buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget ke WhatsApp ataupun Instagram kita di @pro2bdl. Angga nanti bakal balik lagi cuma di Story Ceria.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: From RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RW Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan juga masih barengan sama Kak Rangga Syaputra nih ya, owner dari Ralin Kreatif, teman Pro 2, sebuah usaha konveksi ya. Jadi buat kamu nih mungkin yang penasaran, pengen ngecek Instagramnya Ralin Kreatif, boleh sekarang cek teman Pro 2 biar tahu nih kira-kira Ralin Kreatif nih bisa buat apa aja ataupun bisa ngapain aja gitu. Siapa tahu bisa terbang kan. Enggak bercanda. Tapi kita balik lagi nih ke obrolan kita nih tentang gimana caranya ngebangun usaha sendiri nih ya kan. Kita lagi ngomongin soal sebenarnya kan bisa kita bilang konveksi di Lampung susah-susah gampang ya, Kak Rangga.
1: Betul, betul.
0: Nah, tantangan tersendirinya apa ketika buka usaha konveksi sendiri?
1: Oke. Tantangan gue pribadi kali ya.
0: Oke, boleh, pribadi boleh. Ini keluh kesah berarti.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, betul. Karena ya yang tadi gue bahas di awal gitu ya. Karena gue konveksi pendatang baru gitu. Jelas tantangan gue ya bersaing dengan yang udah eksis. Kemudian secara market mungkin market kita nggak sebesar kota-kota besar lainnya gitu ya, yang banyak perusahaan-perusahaan eksis gitu. Kalau di kita sendiri selalu gini, meyakinkan customer gimana caranya kita pun bisa gitu untuk eksekusi kebutuhan klien gitu. Nah, salah satu tantangan terbesarnya itu meyakinkan kliennya itu gitu.
0: Oke, hingga akhirnya klien bisa nge-mesan ataupun melakukan pembelian gitu ya.
1: Betul. Ya pada akhirnya alhamdulillah ya banyak klien yang akhirnya repeat order gitu, yang kemudian bahkan ngasih testimoni gitu ya, sampai ngasih referensi kita ke teman-temannya gitu. Ada juga yang akhirnya kayak gitu. Ya kita bersyukur aja sih.
0: Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kita, teman Pro 2 ya. Bakal dijawab sama Kak Rangga ya, teman Pro 2 ya, dari 0881-1571 sekian-sekian. Kak mau nanya, kira-kira di Ralin Kreatif sendiri bisa gak sih kita custom undangan gitu-gitu, kata dia.
1: Oke, kalau custom undangan gitu ya, sebenarnya jujur gue belum pernah ngerjain undangan gitu. Tapi balik lagi yang gue bilang, industri kayak gue ini gitu, gue tuh bersinergi sama banyak pihak juga gitu. Jadi kadang kayak lu pesen souvenir sama gue gitu, terus minta sekalian sama undangannya juga, ya gue bakal eksekusi dua-duanya gitu.
0: Oke.
1: Gitu, jangan sampai gara-gara gue nggak bisa undangan souvenirnya gue lepas nih gitu.
0: Jangan sampai ya. Oke. Terus satu lagi nih, teman Pro 2 dari 0858 48 sekian. Kalau mau buat baju PDH ataupun mau buat baju seragam gitu, bisa nggak desainnya dari Ralin sendiri, kata dia gitu?
1: Bisa banget. Jadi bahkan mostly klien kita cuma ngasih logo selama ini. Gitu. Jadi untuk tapi kadang gue minta referensi mereka. Punya referensi desain gak gitu. Biasanya mereka kirim tuh, entah dari TikTok atau Instagram gitu ya. Mereka kirim ke gue. Dari situ mungkin jadi acuan gue buat ngedesain juga gitu.
0: Oke, gitu ya berarti ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini di luar topik. Yang paling ramai nih, tadi kan musiman ya. Tapi kita ngomongin lagi soal kayak umpamanya PDH. PDH itu start berapa sih?
1: Oke, kalau PDH di gua start dari 120.000, udah sama bordir, gitu. Jadi biasanya harga-harga kayak mahasiswa himpunan gitu ya. Mereka kadang datang ke toko tuh cerita kalau memang mereka punya budget, gua punya budget tuh segini nih mas, gitu. Nah, di situ yang gua adjust itu mulai dari titik bordirnya gitu. Oke, gue bisa dengan budget lo gitu, tapi dengan bordir sekian titik aja gitu. Jadi sebenarnya gue fleksibel dan negotiable gitu.
0: Oke. Kalau kaos?
1: Kalau kaos gue start dari polosnya 55.000 gue, bahkan 65.000 tuh udah dapat sablon 2 titik depan belakang.
0: Yes, ini kebetulan Angga lagi megang kaosnya teman Pro 2 dari Ralin Kreatif ya. Kalau kaos yang gue pegang ini startnya berapa?
1: Oke, okay, itu Cotton Combat 24S itu 65.000 udah sama sablon.
0: Oke, okay, ini bahannya apa nih?
1: Cotton Combat 24S.
0: Oke. Wow, ini menarik sekali ya teman Pro 2 ya. Nanti kamu bisa cek di Instagramnya Angga atau Instagramnya Pro 2 ada kaos. Itu kaos dari Ralin Kreatif teman Pro 2 ya. Wow, ini desain berarti desain sendiri?
1: Ya, itu desain tadi jam 2 itu.
0: Oh, padahal lo kalau lo bilang enggak, tolong kirimin logonya, gua kirimin logo. Iya, bener nih.
1: Tadi mau sebenarnya mau kayak gitu Mas Angga, cuman karena tadi takutnya ngirim logo Mas Angga ngirim setengah tiga, gue jalannya gimana nih gitu kan. Udahlah.
0: Oke.
1: Udah seininya aja.
0: Oke, gitu. Berarti ini sekitar tadi
1: 65.000 udah sama sablon.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Ini kamu bisa cek di Instagram kita di @pro2bdl ya. Ini logonya pun dibuatin dari Ralin Kreatifnya sendiri gitu teman Pro 2. Wow, menarik sekali.
1: Oh enggak, Mas Angga, koreksi nih. Kalau logo biasanya kita terima jadi.
0: Oh, sorry, maksudnya desainnya. Salah gua ya. Salah gua emang. Oke, tapi Kak Rangga, ini berarti boleh pesan satuan atau ada per
1: untuk jumlahnya. Untuk warna hitam dan putih gue ready stock Mas Angga, jadi bisa satuan dan bisa ditunggu sablonnya.
0: Oh gitu.
1: Gitu karena kita kan pakai sablon DTF. Kebetulan workshop sama toko gue itu jadi satu.
0: Oh.
1: Jadi nyetak sablon DTF-nya sama toko display gue gitu jadi satu gitu. Jadi bisa ditunggu.
0: Dan ini 65 antapan kalau satuan.
1: Iya.
0: Oke, kayaknya abis ini gue mau buat yang banyak deh. Gitu. Oke. Nanti bisa cek Instagramnya teman Pro 2 dan juga Instagram Pro 2 BDL. Di situ ada contohnya ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Oke, menarik sekali. Tapi sejauh ini kan lo udah berproses, bisa kita bilang bukan yang baru juga, udah lumayan lama dari 2024 kan ya?
1: Ya.
0: Kalau bisa dibilang lama atau baru sih?
1: Kalau untuk industri konveksi tergolong baru banget.
0: Oh baru ya?
1: Baru banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya gue banyak teman-teman yang baru nih.
0: Iya.
1: Gue lihat
0: ada lebih junior daripada lo kan. Itu pertanyaannya adalah sejauh ini apa sih yang paling ngebetein banget dari customer?
1: Yang paling ngebetein dari customer gitu. Oke, ini gue ambil case yang dari yang baru-baru banget nih. Jadi ada customer yang minta dibikinin PDH cuman ngasih gua waktu itu 3 hari. Tapi
0: bangun
1: revisi desainnya sampai 4-5 kali. Nah, itu yang kadang gua kadang aduh. Mas ini produksi jatah waktu gua untuk produksi makin mepet nih gara-gara revisi desain nih gitu.
0: Better
1: makanya kalau mau cepat saran gua gini, kalau mau cepat lu cari referensi desain yang mau lu pake gitu. Kemudian lu kasih gue brief yang jelas gitu.
0: Oh.
1: Logo ditaruh di dada kiri ya kak gitu. Terus tulisan belakang kalau bisa fontnya namanya ini gitu. Kemudian untuk warnanya lengannya bajunya warna navy gitu. Variasinya di lengan kasih list putih gitu. Nah itu gue cepet tuh kayak gitu.
0: Yang penting komunikasinya kan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jangan sebagusnya kakak aja gitu. udah yeah, itu kayak udah kita kasih kak kayaknya kurang ini deh, kayak kurang ini deh kak. Okay. Tapi lusa jadi kan ya.
0: Itu kayak kita ngomong sama pacar mau makan apa terserah.
1: Betul.
0: Mikir betul. Sendiri gitu ya. Tapi berarti kalau misal gue punya desain, gue minta cetakin gitu, bisa berarti dengan revisi-revisi atau ada minimal 3 kali revisi gitu?
1: Oh enggak, gue nggak pernah pakai minimal berapa kali revisi.
0: Oke. Ya. Tapi sewajarnya ya.
1: Ya, tapi makanya gue lebih ketika ada brief dari customer, gue biasanya gue review lagi, gue kasih ke customer ya. Misalkan poin 1 warna ini, poin 2 ini. Poin 3, poin 4, poin 5 gitu. Gue balikin customer oke, baru gue desain.
0: Oke.
1: Jadi efektif dan efisiennya jalan gitu.
0: Biar gak ngebuang energi juga teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolan ini. Tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Dan juga masih barengan sama Kak Rangga, teman Pro 2. Ya, dia ini owner dari konveksi Ralin Kreatif. Kok tadi gue ngomong konversi sih? Salah ya.
1: Konveksi dong.
0: Iya, konversi. Nah kan typo. Konveksi Ralin Kreatif, teman Pro 2. Iya. Kita masih ngomongin tentang usia. Kok saya typo ya? Tentang peluang usaha di konveksi teman Pro 2 ya. Tadi Ralin Kreatif sendiri berdiri di tahun 2024. Betul. Ya. Oke, dan itu menurut gue udah lama, tapi menurut Kak Rangga sendiri masih belia gitu usianya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Dan juga marketnya di Lampung juga lumayan juga ya berarti ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Tapi apa sih yang pengen lo harapkan dari masyarakat Lampung sendiri ini terhadap usaha kreatif sendiri?
1: Oke. Kalau khususnya di industri konveksi gitu ya, gue sih mau nyampein kalau kita tuh sebenarnya vendor-vendor konveksi di Lampung tuh sebenarnya udah bisa bersaing gitu ya. Secara harga, secara kualitas gitu, dibanding konveksi-konveksi yang di kota-kota besar gitu ya. Kadang tuh kita sebagai pelaku usaha itu kadang miris tuh dengar kalau ada warga Lampung gitu ya,
0: atau ada brand dari Lampung gitu misalnya.
1: Ya apapun itu, brand atau organisasi atau pemerintah gitu ya, atau sekolah yang mereka tuh produksinya itu di luar Lampung gitu.
0: Yes.
1: Sedangkan kita vendor di Lampung ini udah bisa bersaing gitu. Dengan kemudahan yang kita tawarin gitu ya. Lu mau produksi, kita sampling. Kalau dari Bandung lu butuh waktu 1 hari seenggaknya buat ngirim. Kita cuma butuh waktu 30 menit gitu,
0: iya, hitungan,
1: untuk ngirim gitu.
0: Hitungan jam juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi gua rasa sih enggak untuk Ralin Kreatif sendiri, tapi untuk seluruh pelaku usaha khususnya konveksi gitu di Lampung. Itu udah bisa dipercaya gitu ya untuk eksekusi seragam gitu ya, kaos, jersey gitu. Jadi enggak perlu lagi warga Lampung itu untuk produksi di luar gitu, di luar Lampung gitu.
0: Oke, karena kalau kamu mau memajukan daerah kamu, ya kamu mulai dari daerah kamu sendiri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, betul.
0: Oke. Tapi dari lu nih yang udah mulai usaha hampir genap 2 tahun ya tahun ini ya?
1: Iya.
0: Genap 2 tahun. Ada gak yang ingin lo sampaikan ke teman-teman yang lagi mendengarkan, ataupun pesan-pesan gitu buat teman-teman yang baru aja memulai usaha di bidang apapun, ataupun di bidang konveksi sendiri nih?
1: Oke. Dulu gue tuh pernah takut, masa enggak buat terjun gitu ya. Sampai akhirnya salah satu prinsip yang gue pegang tuh, yang mulai aja dulu itu loh. Mulai aja dulu gitu. Dan beneran yang gue ceritain tadi, gue mulainya itu awalnya merchandise gitu loh. Tapi akhirnya gue sekarang konveksi gitu. Tapi kalau gue gak mulai itu yang merchandise-nya dulu, mungkin gue gak bisa tahu gitu strength gue di mana gitu. Ternyata di konveksi sekarang. Dan gue rasa ketika orang ngebangun strategi bisnis, gue akuin bagus gitu. Mereka research, mereka develop gitu, itu bagus. Tapi yang menurut gue pribadi yang gak bagus itu ketika mereka gak execute gitu. Jadi saran gue, ketika lo punya kesempatan untuk eksekusi peluang bisnis lo, sikat. Jangan sampai strategi lo tuh yang terlalu banyak itu menjadi pertimbangan untuk lo gak eksekusi gitu.
0: Oke. Oke, wow, keren sekali teman Pro 2 ya. Ini masih banyak yang ingin tanyakan, tapi waktu tidak bisa lagi.
1: Waduh,
0: ya.
1: Siap.
0: Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4. Jadi mungkin terakhir nih ya, buat teman-teman nih yang ingin memakai jasa lo ataupun menggunakan Ralin Kreatif sendiri, gimana sih caranya?
1: Bisa cek sosial media kita, ada di Instagram Ralin Kreatif _, ada di TikTok juga konveksi Ralin Kreatif, atau bisa langsung ke toko kita di Jalan Purnawirawan 1 nomor 66A Langkapura, Bandar Lampung. atau bisa langsung WhatsApp kita, ada di bio Instagram atau TikTok. Gitu Mas Angga.
0: Oke. Terima kasih Kak Rangga udah ngobrol barengan sama Angga.
1: Sama-sama Mas Angga. Terima kasih.
0: Nanti main-main lagi ke Projo Air
1: Bintang Pasti Lampung, ya? Dengan senang hati.
0: Oke deh. Yaudah nanti Angga bakal balik lagi teman Projo, tapi nanti tentunya cuma di Sore Ceria.

0: nih, Vi. Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa, Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik? Tsunami, ayo lari. Tsunami, lari. Lari, lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

0: panjangnya di semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Lepas dari Maudie Ayunda, teman Projua, jadi lagu terakhir Angga Labesa untuk sore hari ini. Abis ini kamu bakal temenin sama teman-teman DJ Sore Ceria. Ada Laura dan juga Aras yang bakal temenin kamu di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan terakhir dari Angga, Last Dimension Express Minus Only with Projua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Projua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit teman Pro 2, jaga kesehatan, sampai ketemu besok pagi sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya. It's time to Sore Ceria.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 105.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini kalian ditemenin sama DJ Laura dan juga
1: DJ Arasi yang akan nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 nanti hanya di
0: Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yes,
1: yes, member 2, balik lagi sama kita berdua nih ya, DJ Arasi dan juga DJ Laura.
0: Yeay, udah lama gak sih gue
1: siaran sama lo? Kita berdua udah lama banget gak siaran nih, teman berdua. Oh iya, lo apa kabar nih by the way?
0: Baik, baik banget. Dan juga ya, kita nih akan ya seperti biasa gitu.
1: Iya, hari Rabu nih kita bakal ngebahas apa nih Ras?
0: Seperti biasa, dari sport itu kita ada Timnas Indonesia tersingkir dari Piala U17 2026 usai dilawan Jepang.
1: Waduh, dikalahin Jepang lagi kita ya. Terus tuh dari travel ada unik dan indahnya Maushan Ram, kota dengan hujan abadi, tempat paling basah di bumi. Dan juga terakhir dari travel ada 17 tempat wisata favorit di Lampung yang teman berdua harus kunjungi sih ya. Oke, jadi gimana nih?
0: Yes, kita bakal bahas seputar ini sebentar lagi.
1: Oke. It's time to sore ceria. Balik lagi nih ya teman berdua sama DJ Arasi dan juga DJ Laura.
0: Sebenarnya agak dingin sih lah di studio box ini. Enggak tahu kenapa gue merasa hawa-hawanya tuh kayak gue tuh apa diselimuti dedaunan. Es batu dari kutub utara gitu.
1: Gue kira lo lagi anget nih, soalnya lo kan pacaran lagi anget-angetnya nih ya kan, baru jadian.
0: Kok lo nyinggung yang agak kesana ya? Emang lo gak punya pacar lo?
1: Jadi kita bakal ngebahas ini kan, apa, travel.
0: Oh iya benar.
1: Sport and travel kan. Oke, okay,
0: di... Tapi kan ini, seputar sport ini emang gak boleh kita ngebawa pacar buat nonton bola.
1: Boleh lah, kemarin gue nonton lah yang Persib lawan ini, Bayangkara. Terus itu ya seru sih, tapi ya sayangnya kita dikalahin sama Persib.
0: Dan juga gue kemarin waktu ngelihat skornya itu gak imbang banget. Gue tuh kesel sih, kita kenapa harus kayak begini gitu.
1: Iya kan, tapi gak apa-apa gak sih. Kan namanya berproses juga nih ya.
0: Dalam tuh ya, ngomongin proses ya. Iya. Karena kita ngelihat dari timnas kita ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kemarin itu abis dikalahin lau.
1: Sama siapa tuh?
0: Sama Jepang lau.
1: Sama Jepang?
0: Iya.
1: Aduh, Jepang lagi nih ya.
0: Gue gak paham ya, kenapa Jepang ini jadi lawan yang sangat kuat gitu. Ketika Indonesia itu main, itu tuh...
1: Iya.
0: Jepang ini selalu ada gitu loh.
1: Iya kan, jadi tuh kayak kita susah gitu gak sih buat ke ini Piala Dunia.
0: Iya, sama tuh yang kayak tahun kemarin gitu kan. Padahal tinggal beberapa langkah lagi, tapi ditemunya lawan Jepang lagi gitu.
1: Ya tapi gak apa-apa sih Ras, namanya berproses nih ya.
0: Nah, gue ngedenger ya kemarin tuh pas waktu babak keduanya itu tuh Jepang kan ngegolin ya lewat tendangan bebas gitu.
1: Oh, tendangan bebas.

0: ya, gue dengar juga kemarin itu Cina kan lawan Qatar kan. Itu tuh mereka itu 2-0 loh, Ras.
1: Iya. Karena kan emang menurut gue ya, Cina itu emang
0: ya.
1: Menurut gue Cina itu emang mendominasi.
0: Bener sih, mendominasi. Enggak cuman di bola aja, di seluruh dunia itu kayak barang-barang Cina, made in Cina tuh pasti ada terus.
1: Iya, apalagi kalau ngelihat produk Cina gitu. Pacar-pacar Cina juga cantik sih.
0: Aduh, Ras.

0: Hai warga Lampung, siapa nih yang suka olahraga, zumba, atau lagi cari hiburan seru buat weekend? Nah, catet ya, akan hadir Smart Friend Fun Run Bandar Lampung hari Minggu 24 Mei 2026. Mulai jam 6 pagi, bertempat di MBK atau Mall Bumi Kedaton. Ajak teman, keluarga, atau bestie kamu buat ikut serunya.
1: Yes, cuma dengan Rp150.000 aja, kamu sudah dapat jersey run, medali BIB, sponsor kit, plus kartu perdana dari Smartfriend. Yuk segera daftarkan diri kamu sekarang juga. Cek info lengkapnya di media sosial Smartfriend World atau Smartfriend Run. Atau hubungi langsung di 0882-7209-7950. Jadi jangan sampai kehabisan tiket ya. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman berdua, balik lagi bareng kita berdua nih ya, bareng Laura dan juga Arashi.
1: Dan bener banget tadi barusan Alexandra by Reality Club barusan diputerin.
0: Iya, keinget gak sih sama pasangan gitu gak sih?
1: Apalagi yang dia tunggu-tunggu gitu ya. Dan menurut gua ini momen yang ditunggu karena ini adalah
0: request time. Yes.
1: Buat dibacain nih ya.
0: Iya, kita ada banyak nih ya yang request hari ini. Karena apa coba Aras?
1: Karena ini penyiarnya gue dan lu kali ya.
0: Iya, benar banget. Karena kita berdua yang siaran.
1: Langsung aja nih ya.
0: Dari lu nih yang bacain coba sekarang.
1: Oke, gue nih ya dari 08-12-19 sekian. Hai DJ Laura dan DJ Arasi.
0: Wow, hai juga.
1: Gue Danan Jaya mau request lagu Sensi dari dia Fit Tensi. Atau lagu Sandela dari Paul Partoha.
0: Candyrella gak sih? Kok Sandy? Oke.
1: Dan barusan banget kita udah puterin dari lagu Paul Partoha ini.
0: Iya, benar. Tadi barusan Alexandra juga kita puterin ya, nah, teman berdua.
1: Salah satu requestan lagi lah, coba bacain lah.
0: Oke, dari 08-11-79 sekian. Punten, Kak. Iya, Kak mau Alexandra RC atau Drop Dead atau 360. Nah, pilihlah itu. Kita udah pilih ya tadi Alexandria Reality Club. Abis ini kita bakalan nganuin Drop Dead atau 360. Yeah. Terus ada request dari mana lagi nih, Ras?
1: Dari Instagram kita ya, @gatau_mau_tulis. Apa? Gak tau mau tulis apa ini?
0: Sopo iku? Siapa itu?
1: Dan dia tuh pengen request lagu Just You by Teddy Aditya yang barusan banget kita udah puterin juga lau.
0: Iya, aduh teman berdua.
1: Kenapa setiap lagu yang kita udah puterin dia orang baru request gitu?
0: Mungkin
1: teman
0: nih
1: pro
0: ya.
1: Baru request.
0: Mungkin ya, Ras, kita tuh punya kayak sense of sixth sense gitu kan, kayak indra keenam. Kita bisa melihat chat itu di otak kita sendiri.
1: Atau
0: jadi,
1: emang mereka tuh udah tahu gitu kalau kita bakal siaran kita harus rekini gitu.
0: Iya, mungkin ya, Ras.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi sama DJ Laura dan DJ
1: Arasiri. Dan kita barusan, dan barusan itu adalah lagu dari Coldplay berjudul Sparks. Yang dimana lagu ini tuh membawa penyesalan yang mendalam seperti hujan abadi di tengah-tengah kota.
0: Waduh, hujan-hujan gitu. Kayak vibesnya sedih-sedih gitu ya Ras.
1: Dan gue tuh merasa kalau misalnya ada salah satu tempat travel yang di mana kota ini tuh diselimuti dengan hujan abadi lau.
0: Ah, di mana tuh?
1: Nah, itu
0: gua
1: tuh ada.
0: Gue pengen sih kesana karena tuh vibesnya tuh pengen makan mie terus gitu loh, Ras.
1: Iya ya, kan ya, jadi kan? Kita kayak bisa makan yang kuah-kuah gitu,
0: iya.
1: Dan diseruput, enak
0: gua
1: banget.
0: Enak banget seblak tuh.
1: Nah, ini nih salah satu tempatnya, dia tuh unik. Terus indah, namanya Mashra, gimana nih cara nyebutnya?
0: Mau siram
1: gitu ya.
0: Di India gak sih?
1: Iya, betul. Nah, setahu gua negara ini tuh ada dua musim lau. Kayak
0: apa
1: di Indonesia
0: tuh?
1: Tapi dia tuh musim hujan sama musim panas. Nah, tapi setahu gue kalau di sana tuh kan iklimnya India sama Indonesia tuh sama ya lo ya?
0: Iya, kayak hampir-hampir sama. Mungkin karena kita berdua, kan nih, kita berdua lewat di garis khatulistiwa.
1: Benar. Tapi gue ada kepikiran satu hal, karena nama, sabar jokes gue belum muncul. Karena gue kepikiran, karena huruf awalnya itu IND gitu.
0: Oh.
1: Dia sama-sama ini kata yang sama gitu.
0: Aduh, Aras.
1: Lanjut. Nah, ini sebuah kota kecil di distrik Bukit Kasih Timur. Nah, Masrenraum bukan tuh satu kota-kota yang punya curah hujan tinggi.
0: Tapi gua tahu nih cara bacanya.
1: Gimana
0: tuh? Mausinram.
1: Mausinram.
0: Yes.
1: Tapi ya, Mausinram ini, benar.
0: Yeah.
1: Adalah kota yang paling populer dengan hujan abadinya, yang selalu basah akan turunnya hujan.
0: Wah, sedih-sedih sih, enak-enak kalau sedih gitu. Apa sih?
1: Gimana?
0: Kok gue kayak orang aneh sih ngomongnya. Maksud gue, vibes hujan tuh kayak sedih-sedih gitu. Iya. Sumpah gue kayak orang plenger tuh ngomong tadi.
1: Nah, tadi kan gue udah ngomong ya, gue maafkan lah.
0: Iya.
1: Pasti teman Pro 2 juga bakal memaafkannya.
0: Iya, yes. Pasti kan. Tadi juga dong ngomongin ini Mausinram.
1: Nah, tadi kan gue udah nyeletuk dikit tuh ya, kalau misalnya Mausinram ini ada uniknya. Kasih tahu lah uniknya apa lah.
0: Uniknya kota ini tuh dulu gak dikenal tau teman Pro 2. Tapi menjadi terkenal setelah pola cuacanya yang unik menarik minat para ahli meteorologi.
1: Benar. Terus desa yang awalnya dikenal dengan penduduk yang chill guy gitu.
0: Chill guy boy.
1: Slow living, yang santai lah pokoknya. Itu tuh dia jadi berangsur-angsur berubah jadi tempat wisata yang dikerumuni oleh wisatawan.
0: Ya.
1: Iya.
0: Wisatawan. Naon sih ya.
1: Dengan para pelancong yang ngejadiin list traveling mereka gitu.
0: Iya sih. Kalau lo gimana nih, Les? Lo mau enggak ke sana?
1: Gue sih mau ya, apalagi kalau misalnya hujan-hujan nih enaknya berdua sama dia gitu.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu!

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo,
0: alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpo?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Iya, that was coming from
1: Taylor Swift. Dan salah satu lagu yang menurut gue suka banget, karena kan lagu ini menggambarkan posisi gue dengan dia gitu.
0: Bener banget nih ya, kayak So High School itu kayak benar-benar masa SMA yang lagi jatuh cinta nih Ran.
1: Yes, dan gue sangatlah ya sudah tau lah harapan-harapan gue kedepannya untuk dia itu kayak mana.
0: Kalau gue sih sekarang lagi jatuh cinta nih ya, tapi gue belum jadian.
1: Ya sayang banget.
0: Semoga dia dengerin ya, karena dia mungkin abis binsik apa lagi abis les dari adalah pokoknya.
1: Bisa
0: semoga
1: banget
0: dia dengerin ya. Semangat ya buat adalah pokoknya.
1: Yes, lu berarti udah tahu dong dia mau request apa ke lo gitu.
0: Gue tahu apa dong enggak? Gue udah tahu dia mau request apa. Dia mau request Who Knows dari Daniel Caesar.
1: Boleh. Dia udah sempat nitip salam tuh ya.
0: Iya, udah sempat ya. Enggak sih, gue nebak-nebak aja. Gue belum sempat cecetan banget sama dia.
1: Kalau cecetan berarti di dari WhatsApp kita ada nih lo ya yang masuk ya.
0: Nih
1: ya dari 881 15 sekian. Dia mau request lagu Baby Doll by Dominic Fike.
0: Oke. Yes. Terus juga ada dari Instagram @seamun, katanya, "Kak, aku mau kok Baby Doll lagi ini."
1: Dia double ya berarti.
0: Iya, double.
1: Ya.
0: Mungkin
1: apakah
0: dari
1: apakah ini dua orang yang sama?
0: Jangan-jangan ya.
1: Jangan. Mungkin karena biar kita tahu dia, dia langsung ngechat, "Ah, gue mau ngechat lah ini dari,
0: iya, dari Instagram,
1: gue juga
0: WhatsApp,
1: mau ngechat nih, dari
0: gitu
1: WhatsApp."
0: Ya, mungkin ya. Terus juga ada dari Instagram lagi nih @arase. Oke.
1: Kayak nama gue nih.
0: Aras. Oh iya, tapi ini bukan make IG, tapi make @arase. Arase. Oke, dia bakalan request Friend of Mine dari Rihanna. Oke, yes. Semua lagu itu bakal kita puterin abis ini.
1: And then, baik untukmu, bye Belle.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Ya teman Pro 2, itu dia di atas awan dari Niji.
1: Yes, kalau misalnya ngomongin di atas awan, gue jadi keinget salah satu atap Lampung.
0: Apa tuh?
1: Itu gunung yang paling tinggi di Lampung.
0: Apa nih? Apa nih anak gunung?
1: Bukit
0: Kunyit.
1: Gunung Kucing. No, bukan ya teman Pro 2. Setahu gue yang nomor satu itu Sumbing. No. Gunung ini, gunung apa yang satunya itu?
0: Krakatau.
1: Bukan, ada satu lagi. Gue lupa ya lau. Sumpah, tapi
0: Bukit
1: itu
0: Sakura.
1: Adalah salah satu atap Lampung. Dan kalau misalnya ngomongin salah satu tempat wisata Lampung, itu tuh gue keinget beberapa tempat yang gue kunjungin. Dan menurut gue, lo wajib kesana lau.
0: Apa aja tuh Ras?
1: Nah ya, gue kasih tahu ya. Ini terlalu overrated, tapi orang-orang pasti suka.
0: Iya.
1: Yang pantai.
0: Gue bisa tebak nih.
1: Apa tuh?
0: Pasti nyokap-nyokap kalau arisan sini.
1: Yes.
0: Pantai Mutun gak sih?
1: Benar. Karena kan Pantai Mutun ini populer banget ya, apalagi di kalangan warga-warga Sumatera. Pasti kalau misalnya main-main ke Bandar Lampung, dia pasti ke Pantai Mutun.
0: Gitu. Oke, terus juga gue ada rekomendasi kedua nih. Pantai juga nih Ras. Coba tebak, yang lagi happening banget nih.
1: Pantai apa ya? Kyoko?
0: Bener banget, Kyoko Beach.
1: Kenapa Kyoko?
0: Karena Kyoko itu vibesnya kayak di Bali gitu loh. Terus juga ada Rio by the Beach. Itu tuh vibesnya sama kayak Kyoko nih Ras. Kayak di Bali. Dan juga kalau di Kyoko itu kadang kan kalau malam ada DJ-nya. Jadi tuh asik buat kayak di Bali-Bali gitu guys.
1: Gila, berarti bisa buat kita yang namanya bedis-bedis terus tuh.
0: Iya, ada bedis gue.
1: Iya, menurut gue lo cocok sih untuk menjadi seorang bedis di sana.
0: Yes, benar sekali. Terus tuh ada berapa lagi nih Ras? Ada sekitar 3 lagi gak sih rekomendasinya?
1: Iya, ada Bukit Sakura nih ya.
0: Bukit Sakura?
1: Yang gue tahu pemandangannya sangatlah indah dari ketinggian yang langsung
0: yang
1: ngarah.
0: Di Jepang itu bukan?
1: Beda Bukan Sakura ya? Kak. Ini Sakura, Bukit Sakura yang ada di Lampung.
0: Oke, terus juga
1: nah,
0: gue
1: lo mau tahu enggak, tapi ini nih langsung ngadep kota Bandar Lampung. Jadi view-nya itu langsung ngeliatin Lampung itu gitu.
0: Keren banget
1: kota,
0: ya.
1: Apa kota Bandar Lampung itu.
0: Terus juga gue ada rekomendasi
1: apalagi
0: nih. Dua lagi nih ya, satu lo satu gue. Kalau gue Pantai Tanjung Setia, pantai lagi nih. Gue tuh sebenarnya
1: sangat suka dengan pantai perpantaian.
0: Gue lebih suka gunung dibandingkan pantai karena pantai itu membuat gue ireng.
1: Tapi kan para bedis tuh suka tuh tanning di sana tuh.
0: Kalau gue lebih suka naik gunung karena ada deh.
1: Adalah ya. Terakhir.
0: Oke. Terakhir dari lu Dairas.
1: Oke, dari gue ada yang namanya menurut gue para ibu-ibu dan teman Pro 2 pasti tahu tuh yang namanya Tegal Mas.
0: Oh iya, gue tahu.
1: Lu juga tahu kan pastinya.
0: Tahu
1: nah,
0: dong,
1: karena lautnya ini sangatlah jernih, terus juga dipadukan dengan pemandangan yang wow menurut gue.
0: Gue tahu julukannya.
1: Cantik banget. Apa
0: julukannya
1: tuh?
0: Itu Maldives-nya Lampung.
1: Bisa banget.
0: Bisa banget kan?
1: Kasih masuk. Boleh banget.
0: Nah, itu dia Ras, 5 rekomendasi wisata dari kita berdua ya untuk teman Pro 2. Kalau misalnya gue pengen berangkat ke sana sama keluarga gue, kalau lo sama siapa?
1: Kalau gue sama seseorang yang spesial di hati gue.
0: Wede.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia anime. Anime legendaris Sound Eponium dipastikan akan kembali lewat film penutup terbaru berjudul The Final Movie Part 1 yang dijadwalkan tayang pada musim semi 2026 di Jepang. Film ini menjadi bagian pertama dari penutup kisah Kumiko dan klub musik SMA Kitauji yang sudah menemani penggemar sejak 2015. Studio Kyoto Animation kembali dipercaya menggarap proyek ini dengan kualitas anime khas mereka. Kehadiran film terbaru ini pun langsung mendapat ambutan antusias dari para penggemar anime musik di seluruh dunia. Demikian Flash Info dari DJ Laura. Untuk informasi menarik pilihan kamu bisa akses di RRI Digital dan jangan lupa untuk unduh aplikasinya di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: So, terima Walking Back Home dari Fira Talisa jadi lagu terakhir dari DJ Arasi
1: dan juga DJ Laura.
0: So, terima kasih buat yang udah dengerin dan titip salam, gue pamit undur diri.
1: Dallas Diva Churin Special Willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And

0: It's time to Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan beralih ke RRI Pro 2 Jakarta.

0: This is Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yuk, ya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja, bisa di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik.

0: chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh,
0: ada.
2: Foto mantan.
1: Aduh. Ya, itu ada. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Gimana
0: iya, iya.
1: Kak Alisa Cih, tanya Cih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo. Baru.
0: Kan demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu
0: ya.
2: Tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang-kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Okay. Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ada
1: kayak.
0: Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh
0: iya,
2: okay.
0: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: iya,
1: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Enggak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: Jadi enggak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Waduh. Gokil, karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Berarti produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku tidak mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kesempatan deh gitu.
0: Iya
2: kan?
0: Kayak gitu istilahnya
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi setiap ada kesempatan

0: kesempatan apapun, hah? Kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, nah, gitu nice, kan?
1: Alis Adira,
2: oh, Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
2: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya, ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja yang Melsi,
1: jangan dong, jangan dong.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiapin.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Benar-benar. Okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman Pro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Share.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan, kayak
0: okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ini keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring gak sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru?
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya, dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi. Oh
2: iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya. Kenapa shock? Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak aja seru. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran enggak sih, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya, kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay terus di MLC.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Ciki Tita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Kecil-kecilan
2: ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar-benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: cara, buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah kelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya, iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya, iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mem-

0: Oh itu deep sih, mininya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena yeah. gue gini, karena gue kayak ground gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang bot, introvert. Introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
2: Benar-benar. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
2: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Aliza Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke. Okay.
2: Sendirian, sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian, atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, gak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya, di motor nggak bisa.
2: Nggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang
1: beda. Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Maksudnya bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau itu kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pastinya.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, dia panjang juga. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong, enggak.
2: Ditunggu single ke-8, 9,
0: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya,
0: yes,
1: ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Ada Rati, hai.
2: Keren Ica katanya.
1: Katanya keren Ica.
0: Terima kasih, Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
0: Siapa yang ngomong?
2: Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
2: Ada.
1: Oke.
2: Yang lainnya juga ya, mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
2: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye. Music Live Chat.
3: Roberry Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Life beginning 22.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Selamat malam teman berdua. Hari ini barengan sama Iqbal ya, sampai jam 10 malam nanti. Dan pastinya di Musician of this week, Iqbal bakal ngasih beberapa informasi menarik buat teman berdua yang pastinya terupdate dan approve. Yang pertama ada Nona yang jadi girl group pertama Indonesia yang tampil di The First Take. Wow, keren juga nih Nona. Selanjutnya ada Iqbal bakal ngasih kisi-kisi rilisan musisi-musisi favorit kalian di minggu ini. Dan yang terakhir nih, ada Ramadannya band-band Indo pastinya. Ada festival Synchronized Face yang akhirnya ngumumin Phase 1 line up-nya di bulan

10 nanti pastinya. Dan pastinya semua itu bakal Iqbal bawain cuma di Musician of This Week. This is 92.5 FM. Selamat malam teman perdua. Jam 8 nih. Biasanya waktunya manusia-manusia yang online tapi males balas chat. Kenapa kali kayak gitu? Yaudah kalau gitu yang lagi di motor pelan-pelan, yang lagi rebahan juga geser dikit. Gue mau numpang siaran soalnya. Nah, jadi gimana hari ini? Setelah berkegiatan capek, tenang aja. Besok juga masih lebih capek kok. Yaudah teman perdua, malam ini santai aja. Gue nggak bakal ngasih sesuatu yang berat-berat. Gue pengen yang chill-chill aja. Jadi gak usah mikirin yang berat-berat dulu. Biar gue kasih info-info dan lagu-lagu yang approve. Jadi keep on tuning.

0: Neng? Kuliah di mana, Neng?
1: Hah?
0: Oh, kampus ijo itu ya? Emang jurusan apa, Neng?
1: Hah? Apaan sih, Bang?
0: Di sana lu punya pacar belum?
1: Ih, gak kedengeran, Bang. Ngomong apa?
0: Oh, masih jomblo. Senangnya saya aja, Neng.
1: Ih, orang ini ngomong apa sih? Gak jelas.
2: Capek dengerin obrolan gak jelas. Makanya, dengerin Prodo aja.
0: Makan favoritnya apa?
1: Hah? Makan? Kok tiba-tiba kemakan sih?
0: Ya udah, abang beliin aja, Neng, ya.
3: 5 FM, Radio RRI, Bangka Lampung, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Iqbal Farezi, teman Pro2. Dan sekarang waktunya buat ngasih informasi ke teman Pro2. Ini adalah salah satu informasi yang paling membanggakan nih, teman Pro2. Ada Nona yang jadi girl group Indonesia pertama yang di The First Take. Akhirnya nih, setelah setahun debut manisnya nih, Nona resmi jadi girl group Indonesia pertama yang tampil di kanal YouTube ternama asal Jepang, yaitu The First Take. Wow. Dikenal dengan konsep one take yang menantang nih, Nona itu membawakan single debut mereka, Shout, yang udah tembus 19 juta stream kalau nggak salah ya di platform digital musik. Nah, penampilan ini menuai banjir pujian di kolom komentar teman Pro2. Bahkan banyak penonton yang menagih lagu-lagu lainnya gitu. Buat yang udah nonton versi lengkapnya nih, gimana? Apa pendapat kalian soal aksi Nona di First Take? Kasih tau Iqbal di 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

putus cinta memang selalu buat galau. Hari-hari jadi murung, bahkan sampai dada rasanya sesak. Rasa sakit yang sering disebut sebagai patah hati ini bermula ketika otak tidak lagi mengatasi perasaan tersebut sendirian. Oleh karena itu, otak kemudian mengirimkan sinyal kepada sel-sel dalam tubuh dan memberitahukan bahwa yang sedang dialaminya adalah rasa sakit, sehingga membuat seolah-olah bagian dada terasa sakit seperti tertekan. Ditambah lagi, dalam otak juga terdapat hormon kortisol yang mana biasanya muncul ketika dalam keadaan stres, tertekan, ataupun terancam. Hormon ini juga berfungsi untuk memberikan reaksi perlawanan. Jadi, ketika seseorang mengalami patah hati, maka hormon ini akan bereaksi ke tubuh dengan ciri dada terasa sakit seperti ditekan hingga dapat mengganggu sirkulasi darah.

Dari Niki dengan Luz, teman berdua. Ya, lagunya emang cukup sedih sih. Apalagi kalau emang lo lagi di posisi yang harus milih antara lanjut atau udahan. Waduh. Tapi hari ini gue lagi tertarik banget nih buat ngebahas satu musisi Indonesia yang menurut gue unik banget. Karena dia bawa warna musik yang menurut gue sih jarang disentuh ya. Disentuh dengan serius mungkin di Indonesia. Yaitu musik Latin nih, teman berdua. Dan nama yang lagi cukup menarik perhatian di jalur ini adalah Joe Sugono. Kalau biasa kita dengar musik Indonesia itu identiknya pop, lagu-lagu galau, indie folk, atau alternatif rock modern gitu. Nah, Joe Sugono ini datang dengan nuansa yang beda, teman berdua. Musiknya banyak banget dipengaruhi sama samba, musik-musik Latin, bossa nova, dan jay-z gitu. Nah, vibe-nya tuh emang kayak kalau menurut gue nih, kalau lu sore-sore, hujan, terus di teras rumah sama kopi, ini pas. Apa enggak kalau lu lagi jalan-jalan malam, liburan di pantai, nah lu boleh banget denger lagu Joe Sugono. Yang bikin menarik lagi, Joe ini gak sekedar bikin lagu, teman berdua. Mungkin dia ini dikasih beat-beat Latin biar kedengaran beda nih. Tapi emang dibangun dengan serius, dari perkusinya, brass section-nya, bass groove-nya, sampai ke harmoni-harmoninya tuh kerasa detail banget menurut gue. Jadi pas didengerin tuh, ya apa ya, hangat, santai, tapi tetap kelas gitu. Dan menurut gue nih menarik banget ya, karena belakangan anak muda ini juga mulai berubah selera musiknya. Banyak yang sekarang tuh justru suka lagu-lagu yang gak terlalu rame, gak teriak-teriak, gak keras-keras, tapi punya suasana musik yang bisa nemenin lo hidup gitu. Nah, Joe Sugono ini adalah salah satu contoh musisi yang berhasil bikin musik tuh jadi atmosfer. Kayak lo tuh gak cuma denger lagu, tapi kayak masuk ke dunianya juga gitu. Nah, makanya pas banget karena Joe Sugono baru aja ngerilis satu single di tahun ini. Judulnya Kasih-Kasih Aja. Langsung gue puterin buat kalian semua.

Kasih dari Joe Sugono. Lagunya emang slow bossa nova gitu. Cuman salah satu lagu ini nih menurut gue nih di projectnya Prof Joe ini, dia tuh emang kayak ngebangun karakter dan identitas musiknya sendiri. Dan dia tuh emang menurut gue keren sih. Di saat banyak orang yang ngikutin tren nih, pengen kelihatan edgy dengan musik-musik popnya, atau pengen jadi rockstar dengan band-band alternatif rock. Nah, dia malah punya jalurnya sendiri nih. Musik-musik bossa nova, musik-musik jazz emang di Indonesia itu kurang dilirik ya menurut gua. Udah walaupun kita punya wadahnya, tapi emang minat masyarakatnya aja yang udah mulai kurang. Nah, mungkin karena itu juga nih musik-musik kayak gini tuh banyak dicari, karena orang sekarang itu udah mulai capek nih sama semua lagu yang kayaknya tuh mirip, terus sama-sama semua topik pembahasannya gitu. Dan akhirnya pas nemu warna baru kayak Joe Sugono ini, rasanya tuh fresh banget teman Pro 2. Dan gue penasaran sih, kalau kalian sendiri tipe yang lebih suka musik yang bikin semangat atau musik yang justru bikin suasana jadi tenang teman Pro 2? Atau mungkin ada lagu tertentu yang vibesnya langsung bikin kalian serasa lagi liburan nih? Boleh cerita dan request lagu di malam ini juga ya, di Musician of This Week di 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: ¡Vámelo! ¡Quitaré a tal!
1: Lima Sentimeter, novel karya Doni Diriantoro. Novel ini menceritakan kisah persahabatan lima anak muda yang telah bersahabat selama 7 tahun dan sering menghabiskan waktu bersama di tempat favorit mereka. Kelima sahabat ini akhirnya memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak gunung Mahameru.
2: Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini.
3: Di sini ya, Plek. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya.
4: Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya.
5: Leher yang akan lebih sering melihat ke atas.
6: Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja.
7: Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya.
8: Serta mulut yang akan selalu berdoa.
1: Namun, karena perjalanan itu, berbagai konflik dan tantangan menguji persahabatan serta tekad mereka. Penuh kehangatan dan setia kawan, gua akan jadi sahabat lo yang selalu dengerin keluh kesah. Dengerin gua DJ Luna di Sore Ceria.
9: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kalian pernah kepikiran gak? Saat lagi jatuh cinta, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan kalau nanti kita bakal LDR sama pasangan. Seperti pada novel Midnight in December karya Kip. Di saat Kalisa dan Malik menghadapi banyaknya perbedaan di antara mereka, kadang membuat keduanya merasa kesulitan dalam menjalani hubungan. Apalagi kini mereka harus menghadapi long distance relationship, hal yang paling mereka takuti. Di saat Kalisa yang memiliki sikap kekanakan dan mudah terbawa pikiran, Bareska hadir bagai hujan di musim kemarau. Kehadiran Bareska seolah meneduhkan, tetapi juga menjadi tantangan baru pada hubungannya dengan Malik. Lantas, masihkah Malik menjadi rumah yang akan Kalisa selalu tuju? Penasaran kelanjutannya? Gua DJ Icel, siap nemenin kalian cuma di Sore Ceria.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
2: Terbaik kamu.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini udah mau masuk ke jam 10 malam, jadi udah waktunya Iqbal buat pamit dari pendengaran kamu. Tapi jangan kemana-mana, nanti bakal ada cerita penutup hari ditemenin sama satu orang yang harinya selalu ditutup dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Ada Nabila, nanti bakal nemenin kamu semua teman Pro 2. Jadi terakhir dari Iqbal, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Iqbal Farezi, peace out.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Anything for you from Arash Buana. Barusan aja kamu dengerin ya teman Bro 2 di malam ini di cerita penutup hari. Gimana nih hari Rabu hari ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 kira-kira capeknya di angka berapa? 11 kayaknya. Capek banget. Mungkin kamu ada yang hari ini aktivitasnya tuh lumayan padat, menguras energi, menguras jiwa raga. Enggak apa-apa. Sini ngumpul ya teman Bro 2. Karena di cerita penutup hari ini kamu bebas banget ya, boleh banget ceritain apa sih yang lagi kamu rasain mungkin, atau pengen sharing-sharing. Kayaknya ada yang kayaknya tuh kalau dipendam sendiri tuh bisa jadi bom waktu. Aduh, meledak kan bahaya. Jadi mending boleh banget kamu share ya teman-teman Bro 2 di cerita penutup hari malam ini di WhatsApp kita di 081-79-925-925 ya. Nabila bakal tungguin dan juga bacain dan nemenin kamu semua teman Pro 2 ya. Anyway, di pertengahan Mei kayaknya apakah nih ya, ini sebuah question ya teman Pro 2. Kalau April kan kayaknya kayak cepet banget nih, ini Mei sama juga kah atau kayak lama banget? Jujur dari segi finansial kayaknya ini lama ya. Karena kayak banyak pengeluaran deh bulan Mei ini. Gua doang atau lo juga nih teman Pro 2? Di bulan Mei, di pertengahan bulan ya, kadang tuh ngelihat orang-orang tuh kayak udah dapetin hal yang mereka udah rancang gitu ya dari jauh-jauh hari gitu. Kadang suka mikir gak sih, suka iri gak sih kayak, ih dia udah bisa lagi, dia yang dulu sama gue nih satu kelas bareng, satu tempat les bareng, teman main bareng gitu. Turns out tiba-tiba dia kayak, eh dia udah achieve apa yang dia punya. Terus lo ngerasa kayak, gue kapan ya? Ah, itu dia. Nah buat teman-teman Pro 2, Nabila malam ini bakal ngomongin tentang, ya mungkin gak spesifik tentang hal yang achievement apa gitu ya, achievement apa yang lo belum dapetin sedangkan teman lo udah dapetin. Mungkin lebih ke kadang tuh ada hal-hal yang sebenarnya gak apa-apa kalau emang belum waktunya lo dapetin hal itu, karena ada hal-hal lain yang hal-hal kecil yang udah lo dapetin. Dalam artian tuh tetap harus bisa sih menurut gue.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
2: Tsunami, ayo lari. Tsunami, lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Ayo teman-teman dua, masih bareng Nabila ya di cerita penutup hari. Aduh kok agak horror deh vibesnya. Tadi lagu judulnya itu God's Plan. Ngerasa gak sih? Setiap apapun yang udah kejadian tuh mungkin emang kadang ngerasa kayak ih kok gini ya. Tapi one day tuh lo ngerasa kayaknya emang ini God's plan deh. Emang harus gue lewatin deh. Emang gue harus menghadapi ini semua. Iya buat teman berdua. Malam ini Nabila ngomongin tentang hal-hal kecil yang kadang tuh kita suka lupa. Itu tuh perlu banget untuk kita apresiasi dan mungkin gak apresiasi sih, mungkin lebih ke perlu kita realize kalau itu tuh salah satu apa ya, privilege buat kita bisa punya itu semua, hal-hal kecil, sesimpel ini. Mungkin kalau privilege agak too much, tapi maksud gue adalah lo patut apa ya, menurut gue teman produba, lo patut bersyukur kalau lo punya ataupun ngalamin hal-hal kecil. Kayak misal lo dalam perjalanan lo ke kantor, lo ngelewatin 3 lampu merah dan 3-3-nya itu waktu kendaraan lo lewat itu semuanya hijau. Kayak kok bisa gitu. Terus misal lo lagi ke kafe, terus itu ternyata kafenya tuh atau mungkin tempat makan yang lagi viral gitu ya, dan itu ngantri parah, lama banget. Tapi pas lo kesana tuh kayak cuman antriannya kayak cuman 15 menit, gak selama orang-orang sampai 3 jam atau waiting list seharian gitu kan. Itu gak semua orang loh bisa dapetin hal itu. Terus juga kayak lo bisa ngelewatin hari ini lancar, sesuai semua dengan apa yang lo mau gitu ya teman berdua. Itu tuh juga hal-hal kecil yang menurut gue patut banget lo untuk apresiasi ya. Karena mungkin selama ini lo ngerasa sibuk gitu ya sama hal-hal besar yang orang punya, sampai lo lupa ternyata ada hal-hal kecil yang itu tuh cuman lo doang yang punya. Tapi hal kecil tuh mungkin kalau orang denger juga kayak ih coba aja tadi gue lampu merah itu gue di perempatan itu gue dapetnya hijau, pasti gue gak telat. Terus kayak di momen ternyata lu bisa ngelewatin jalan tuh dengan lancar, gak macet, sampai kampus tepat waktu, sampai tempat kerjaan itu aman, masih bisa absen. Boleh banget ya teman berdua kalau kamu juga punya hal-hal apa sih yang kayaknya orang tuh gak realize, tapi setelah kamu pikir-pikir kayaknya, oh iya lagi. Iya ya, tadi tuh aku tuh dapetin ini loh, dan turns out gara-gara hal itu, hal-hal yang mungkin kecil banget gitu ya, aku bisa ya hari ini bisa lancar, atau mungkin hari ini bisa nemuin dosen pembimbing kalau kamu lagi skripsian ya teman pro 2. Kamu boleh banget ceritain ke Nabila kira-kira apa sih hal hari ini nih, hal kecil apa yang kamu realize dan kamu ngerasa itu perlu banget kamu apresiasi. Boleh banget kamu cerita di WhatsApp di 081 79 925 925, atau juga di Instagram kita di @pro2bdl. Masih Nabila tungguin ya sampai jam 11 malam nanti. Langsung aja kita kira nih seharian apa ya yang kayaknya kecil. Kalaupun gak kecil gak apa-apa, kalau ternyata itu kayak hal yang gong. Boleh banget ceritain juga ke Nabila. Masih Nabila tungguin. Hai, bye.
1: can't ask a tree to blossom if it isn't spring. Don't leave the house at midnight and expect the birds to sing. If you're looking for a reason, you needn't even try. Sometimes it's time to let a good thing die. You can't conjure up more money if you've only got a dime. No use praying for your younger days if you're running out of time. You can take a horse to water, but you can't teach fish to fly. Sometimes it's time to let a good thing die. You can't light a fire from nothing, or clap and make snow fall. You can't summon love up in your heart if it isn't there at all. Life isn't like the movies, but it sure will make you cry when it dawns on you it's time to say goodbye.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
2: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 11, artinya Nabil harus pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Dan semoga apapun yang terjadi di hari ini akan membuahkan atau akan ada impact yang baik ya buat kamu teman Pro 2. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye.

Bekasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang.

0: Lenyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 14 Mei tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Anggala Besa akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan saya sendiri, Anggala Besa. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar J-Sorcer angkatan ke-26 dari pukul 3 sore hari sampai dengan pukul 7 dini malam hari ya teman Pro 2 ya. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengerin terus 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

0: menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pengajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara manahallahu anha. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Angga update kamu info cuaca pagi hari ini. Info cuaca pagi hari ini teman Pro 2 di tanggal 14 Mei tahun 2026. Kita pantau dulu info cuaca menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung teman Pro 2 pada pagi hari ini diperkirakan akan cerah. Kota Metro akan turun hujan ringan. Sementara itu pesisir barat teman Pro 2 diperkirakan akan hujan ringan maksud kami. Kita ke Tulang Bawang Barat, teman Pro 2 diperkirakan akan turun hujan ringan. Mesuji akan turun hujan ringan. Sementara itu Prengseu diperkirakan teman Pro 2 akan turun hujan ringan. Sementara untuk Pesawaran diperkirakan akan cerah. Waikanan teman Pro 2 diperkirakan akan hujan ringan. Sementara untuk Lampung Timur diperkirakan akan cerah. Dan untuk Tanggamus akan berawan. Tulang Bawang teman Pro 2 akan turun hujan ringan. Begitu pula dengan Lampung Barat yang diperkirakan akan turun hujan ringan. Lampung Utara, Lampung Tengah teman Pro 2 diperkirakan akan turun hujan ringan. Sementara info cuaca untuk Lampung Selatan pada pagi hari akan cerah. Itu dia info cuaca pagi hari ini dilansir dari Badan Meteorologi dan Klimatologi serta Geofisika Provinsi Lampung. Angga Labesa pamit. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RRI Digital ataupun sosial media kita di @pro2bdl. Flash info.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: of time.
1: Teman bola tahu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 92,5 Pro 2 Bener Lambung, teman terbaik kamu. Ada Anggala Besa. Oke, Anggala Besa dan juga
3: Dika Susilo
2: yang bakal temenin kamu cuma di
3: Sepada

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya, pagi.
0: Pagi hari ini kita bakal kasih kamu beberapa informasi yang tentunya menarik buat kamu teman Pro 2. Semuanya bakal kita kasih cuma deh.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ding dong. Ini kayaknya ini ya sepada pertama gua deh.
0: Gue agak terkejut sih. Jadi paling gue kena SP1 ya, kena SP2 ya, surat peringatan.
1: Ini pertama kali gue bangun sepagi ini buat mandi jebar-jebur terus otw kesini.
0: Oke. Tapi buat teman Pro 2 juga mungkin ada yang sekarang tuh lagi bersiap-siap karena hari ini juga tanggal merah juga ya. Mungkin bersiap-siap untuk liburan ataupun untuk berpergian atau buat kemanapun gitu. Tapi buat kamu nih teman Pro 2 yang sekarang lagi di mobil, lagi jalan menuju tempat wisata, hati-hati di jalan.
1: Semoga selamat sampai tujuan.
0: Abis ini bukan lagu Tulus yang bakal kita puterin, tapi kita bakal nemenin kamu.
1: Ya apa sih kak?
0: Kirain kan mau lagu hati-hati di jalan.
1: Enggak. Ada cut ya?
0: Enggak. Kita bakal nemenin kamu teman Pro 2 dengan berbagai informasi tentunya. Dan juga kita bakal seru-seruan. Jadi tungguin kita cuma di
1: Sepada.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: segala seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: time, I wish going on here. There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Broadway RRI Bandar Lampung, teman

0: indahnya dirimu kayak indahnya pagi ini ya, cerah, mataharinya udah mulai panas.
1: Masa sih?
0: Ih, serius ini udah panas loh. Coba kalau
1: kayaknya
0: tanya.
1: Mic gua agak kurang naik ya. Punya lo juga kurang naik ya.
0: Udah ya, ada kedengeran ya.
1: Iya, udah kedengeran ya. Tapi ada kalanya nih banyak orang yang ngerasa jam-jam segini masih jam-jam istirahat mereka.
0: Kenapa? Karena hari ini hari libur.
1: Hari libur.
0: Iya benar.
1: Gitu. Cie, kamu yang belum bangun.
0: Aduh, bangun pemalas.
1: Kamu lagi mau makan nasi goreng ya? Kamu makan ini uduk ya? Tenang, satu persatu ya.
0: Satu persatu. Kamu lagi macet ya? Masa pagi-pagi udah macet sih?
1: Oh, iya, kan libur.
0: Benar.
1: Kamu katanya mau makan ini, lapis legit Kota Bumi. Nah, enggak apa-apa kalau mau Kota Bumi gampang. Bisa naik kereta api. Tutu.
0: Siapa hendak turut?
1: Ngomongin soal kereta api teman Pro 2 ya. KAI ini Tanjung Karang layani 441 ribu penumpang pada Caturwulan 1 2026. Dilansir dari rri.co.id teman Pro 2 ya. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional Tanjung Karang ini mencatat peningkatan volume penumpang pada Caturwulan 1 tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Berarti Caturwulan itu adalah 4 bulan ya.
1: Yes,
0: berarti periode dari Januari sampai dengan bulan April.
1: Kenaikan tersebut nih menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan efisien.
0: Nah, kata manajer humas PT Kereta Api Indonesia, kata Azhar Zaki, mengatakan peningkatan jumlah ini menjadi indikator positif nih, karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api Indonesia gitu.
1: Oke, menurut dia juga nih, peningkatan pelanggan juga didukung berbagai upaya meningkatkan pelayanan yang terus dilakukan PT Kereta Api. Mulai dari perawatan sarana, prasarana, peningkatan fasilitas pelayanan, hingga penguatan aspek keselamatan dan juga keamanan perjalanan.
0: Dan juga KAI juga turut memberi tahu gitu kan, menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan tuh dari jauh-jauh hari, karena banyaknya antusias masyarakat gitu. Jadi pemesanan tiket tuh disarankan lebih awal agar tidak kehabisan, dan juga lewat aplikasinya KAI.
1: Yes, gitu. Jadi siapa tahu kamu hari ini ataupun besok pingin liburan ke Kota Bumi, bisa tuh kamu akses kereta apinya dan juga tiketnya gitu.
0: Yep, bener.
1: Tapi seandainya coba aja ada kereta api ke metro gitu ya kan.
0: Aduh, seru kayaknya deh.

0: Enak kok rotinya.
1: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
0: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
0: Itu bukan gula, itu silika gel dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan roti.